0: sekarang Wakapolres Probolinggo Kompol Yanuar Rizal Ardianto sing mimpin langsung para personil ing lapangan. Mitur dheweke unit pemadam sing diduweni Polda Jatim efektif mergo duweni daya semprot sing adoh lan bisa tekan lereng gunung. Dukungan personil lan juga pelaratan kasebut dadi salah siji faktor penting kanggo ngadepi medan sing angel digayuh nalika proses pemadaman. Sementara kuwi Kapolres Probolinggo AKBP Asmidi Rizky Sirkar uga maturaken apresiasi marang kabeh personil sing melu ing Satgas Aposko Karhutla. Mitur dheweke proses penanggulangan karhutla sing mlaku luwih kurang lebih 15 dina bisa tindakan kanthi apik mergo ana kerjasama lan sinergi antaraning instansi. Keterlibatan macam-macam unsur ing Satgas dadi kekuatan penting kanggo ngelangi karhutla ing kawasan konservasi TNBTS sing duweni kondisi medan cukup abot. AKB Asmiadi uga ngaturaken matur nuwun marang kabeh pihak sing wis menehi kepercayaan marang jajaran Polres Probolinggo kanggo melu njaga keamanan lan nangani karhutla ing kawasan TNBTS. Polres Probolinggo negasaken bakal tetap siap menehi bantuan kapan wae dibutuhke kanggo nangani kedadean kebakaran ing kawasan tersebut. Assalamualaikum Pak Warto Enggal, balik mana jam 8 kalian kula pun Taufik Misbun matur nuwun.
1: RRI Malang, pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 8.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Hah? Di Indonesia ada teroris? Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris? Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya, kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoax dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoax.
4: Sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me, thank you. Kumaha.
4: Tapi pernah enggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Sing penting merdeka, ya kan? Selamat pagi, sugeng enjing, para pamireng, romo, bopo, kabeh wis ya. Nah, iki saiki pagi hari ini sing kate bergabung yendang bergabung 0341 404 5081 555 69 1053. Iki sono Bunda Riatin, warung gaul Bu Riatin, pecel lagunipun lamunan kangge Mas Taufi, sehat panjang umur sak keluarga, matur nuwun. Lamunane dinteni, lamunane dinteni nggih, iki tak trimone dhisik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Senengi.
0: Sapa sing seneng?
1: Nomor 1.
0: Sing seneng iku sapa?
1: Senenge Bunda Riatin kan seneng, oh, kepethuk penyari dolaku yang ganteng ya, Mas Taufi.
0: Nggih.
1: Yang ganteng yang manis.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Pripun? Sehat sekeluarga, panjang umur kata rezeki ini.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Bunda Riatin nggih, panjang umur kata rezeki ini, sehat sekeluarga sembahan bulan raya.
0: Amin. Wes. Terus apa ki?
1: Nggih, anu Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Menapa panjenengan nyuwun puisi parikan?
0: Nggih, gas, monggo.
1: Mboten.
0: Monggo, kula aturi enggal-enggal puisi mawon.
1: Oh, puisi mawon. Puisi pahlawan. Soal kan ki 17 Agustus. Merdeka, Mas Taufik.
0: Merdeka.
1: Harus kan. Harus apa? Harus pokok harus tegas gitu.
0: Harus tegas ya, tegas.
1: Iya. Puisi pahlawan.
0: Oke.
1: Bunda Riatin Bandulan akan membacakan puisi pahlawan.
0: Nggih, pahlawan.
1: Supaya semuanya harus menghormati pahlawan yang membela negara, betul?
0: Betul.
1: Pahlawan.
0: Heeh.
1: Dengan bambu runcing di tanganmu, pantang mundur membela negara. Warga Indonesia bergerak rukun-rukun bersama menyerang Belanda dan Jepang. Dengan senjata sederhana menang semuanya warga Indonesia. Dan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dirayakan merdeka. Indonesia, warga semua seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh dunia, Bandulan Malang, semuanya warga Indonesia merdeka selama-lamanya.
0: Amin.
1: Betul.
0: Betul.
1: Penyiar RRI Malang, pendengari kari penyiari merdeka selama-lamanya. Betul.
0: Betul.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Assalamualaikum, dadalala.
1: Sekarang saya minta lagu lamunan nanti ya.
0: Ampun.
1: Hadiah okay. Lagu lamunan. Kalau paringnya kan dateng Bu Marlena, Bu Sumiaton, ya Bu Sumiaton, Bunda Riatin nomor 1, Bu Srikati, Bunda Riatin nomor 1 loh, Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, ya Bu Sami, terus kerja, TKT kerja di UNFDC biasa. Ayo Tante nih, Bu Pandan, Mama Trian, Mama Yuda, Mama Dika, dan itu semuanya, ayo pari ane ditarik. Bunda Riatin mau coba puisi lho, Pak Eko Rembun, ayo pari ane di santeni. Faris, ayo Faris, Bunda Riatin jam tinggi di antene RRI lho. Kok lek roto sing napani wong ganteng penyari. Pak Fitri, ada Pak Jono, Heru Lo Andeng, Bumi Tepuk Utara, Bandulan ke 9 tuh mendengarkan lho.
0: Okay.
1: Bandulan ke 9. Itu salam saya mendengarkan. Ada itu Tiwager, Bu Titi, ayo Bu Titi anteni. Bunda ada nomor 1 lho. Bu Yatemi, Bu Deno, ada Bu Supatni, Bu Ningsi, ada itu Bu Leha, Bu Nawang Wulan gak pernah hadir ya. Aceng, ore aku nomor 1. Pak Grandong, ore aku nomor 1. Senengnya. Pak Suranto, Bunda kan nomor 1 lho. Ah, cepat santai nih. Ada Amoy di Taiwan, itu mendengarkan lho. Ada Mas Ari'i, Mas Adewo, Bambang. Anu, Bu Sri Borten di Kalimantan yang mendengarkan. Surabaya, Jember. Pokoknya Kalimantan, Jakarta, semua mendengarkan, Mas Afik. Ya, salam sayang ya semuanya.
0: Oke, siap. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, iki lek gak telepon ngono ya ra lega wong iki ya. Matur nuwun Bunda Riyatin sing nang Bandulan sing wis gabung ya kan iki sing kate gabung mana ya ndang padha gabung mumpung iki tempene sing anget. Kabeh-kabeh iki sing anget, aku ya matur nuwun. Terus iki ana maneh sing kate gabung ya monggo klatre enggal-enggal gabung sedaya kemawon 0341404504081555691053 iki sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 bakal tak kancani kabeh pe dulur-dulurku sing saiki lagi ngrungokno. Alhamdulillah matur nuwun sehat selalu nggih. Terus sing kate gabung ya monggo klatre enggal-enggal gabung lamunan spesial gawe Bunda Riyatin sing wis gabung nomor 1.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Ya tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media, jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 bersama saya Taufik Misbun. Wisata Bromo isih ditutup putusan khusus presiden nyoroti panguripan warga. Kawasan wisata Gunung Bromo nganti saiki isih ditutup sementara wisata atau sawise kedaden kebakaran alas lan lahan. Penutupan tersebut ora mung duweni dampak tumrap lingkungan lan sektor pariwisata nanging uga mengaruhi panguripan warga yang sekitar Bromo. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Indra Susanto langsung nyawang kondisi kawasan Bromo kanggo meriksa kahanan sawise karhutla. Peninjauan tersebut ditindakake kanggo mangerteni kondisi nyata jembare wilayah sing kena dampak kobongan. Hasil peninjauan bakal dadi bahan laporan marang pemerintah kanggo nentokake langkah penanganan lan pemulihan kawasan wisata Bromo. Indra nerangake aktivitas pariwisata duweni hubungan langsung karo panguripan masyarakat ing sekitar Bromo. Akeh warga sing gantungake marang penghasilan sektor pariwisata. Nitur dheweke penuturan penutupan kawasan sing saya Swiss bisa menehi panguripan gede marang ekonomi masyarakat. Mula proses pemulihan di Karpagi bisa rampung kanti cepet supaya kegiatan ekonomi warga iso balik normal. Nanging pembukaan maneh kawasan Bromo tetap kudu nunggu kondisi sing pancen aman kanggo wisatawan lan petugase. Evaluasi soko Satgas Penanganan Karhutla lan kesiapan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dadi salah siji pertimbangan penting sadurunge kawasan iki dibuka maneh. Indra uga menehi apresiasi marang personel gabungan lan para relawan sing wis melu nangani karhutla. Miturut dhewekne proses pemadaman lan pendinginan butuhake kerja somo saka macam-macam pihak. Saliyane kuwi Indra juga ngelingake pariwisata supaya luwih tanggung jawab. Nalika dolan menyang kawasan konservasi wisata, dijali ora buang puntung rokok utawa sumber geni liyane kanthi sembarangan. Dheweke juga nenggesaken menawa kelalaian cilik bisa nyebabake dampak gedhe tumrap lingkungan lan masyarakat sing gumantung marang sektor pariwisata. Saiki Satgas Penanganan Karhutla isih nindakake penyisiran lan pendinginan ing sawerta lokasi kanggo mastekake ora ana boro sing bisa nyebabake kebakaran maneh. Ada dasar data paling anyar wilayah sing kena dampak karhutla tekan 1120,3 hektar. Kawasan Kaldera Bromo durung langsung dibuka kanggo wisatawan. Keputusan pembukaan maneh bakal ditindakake sawise aspek keamanan lan kesiapan kawasan wis dipastekaken aman. Lah sak menika pawarta enggal jam 8 kula aturaken matur nuwun kagem ingkang sampun midhangetaken.
2: Mekaten pawarta enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggihan malih pawarta enggal ing pas jam 09.00.

0: Nggih, matur nuwun kagem sedaya kemawon. Jam 8.15 menit waktu Indonesia Barat sing kate gabung ya monggo klatre galenggal gabung. Iki mang ya wis ana beberapa wong sing wis gabung tak trimo dhisik iki ana wong Ayu teko Kendal Sari Tejo Wangi. Waro gaul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lagune napa Bu Sri?
1: Sik, panjenengan sehat ta?
0: Alhamdulillah, kula sehat-sehat kemawon, mboten nate kepanggihan kali kula ke.
1: Sampun ganggu.
0: Ndang ngene ganggu.
1: Mungkin dinas luar.
0: Mboten, kula dinas siang.
1: Oh. Nggih. Tembangipun Lumiting Asmoro.
0: Lumiting apa sing Asmoro?
1: Nggih menika Lumiting Asmoro.
0: Duh. Sik kliru. Lumiting Asmoro. Nggih, Bun. Lumiting Asmoro ready.
1: Nggih. Kula tak titip salam nggih.
0: Monggo, klatre enggal-enggal titip salam.
1: Kami Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Marana, Bu Widi sekalian, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, Bu Sri Utami, lajeng Pak Niko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Mas Faris, lajeng Babemus, Pak Suranto, Pak Rindra, Sugeng Inding, lan Sugeng Midang ngetaken kagem Mas Togan tansa pinaringan sehat sekeluarga lancar segini umur
0: amin.
1: Umur panjang ingkang manfaat
0: amin
1: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabung. Engkang badhe gabung monggo klatre gelegal gabung. Ana Bu Pandian pisan iki sing rupane ya kate bergabung tapi wonge sik sibuk senam rupane.

0: Aku ya matur nuwun iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Togen bareng gaul saka aku Alan Suma Suramenggala Klojen sarapan nggih monggo request sayang 2. Sayang 2 apa sayang-sayang iki ya? Sayang 2 apa sayang-sayang tekok Darayu featuring Darboy Gang matur suwun sangat merdeka merdeka nggih matur nuwun. Ki ono maneh sing wis tekok Kalimantan warung gaul.
1: Warung gaul lul lul lul lul
0: lul lul lul lul. Kang Aceng seger waras nggih.
1: Alhamdulillah seger waras, Mas.
0: Niki lagune napa?
1: Lagune lagune manut mawon aku lho.
0: Oke, siap. Iki sampean salame ge sapa, Ndiang?
1: Ah niku wau enten Mak Sri nggih.
0: Mak Sri nggih.
1: Mak Sri, Mak Tin.
0: Mak Tin.
1: Mak Tun.
0: Mak Tun.
1: Mak Titi.
0: Mak Titi, Mak Tit.
1: Mak Pandan.
0: Nggih, Mak Pan.
1: Terus enten Biat, Biat.
0: Biat, Mak Gladuk gak nek Mak Gladuk. Aduh.
1: Terus enten Om Paris, Om Kendong, Pak Bambang, terus Bung Ismoyo.
0: Nggih.
1: Pokoknya damel sedaya mawon pun.
0: Nggih, siap. Matur nuwun lho Kang Aceng iki sing wis
1: gabung nongol niku.
0: Nggih. Siap ready.
1: Ngendi ngaten mawon?
0: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Kang Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Aceng wis gabung. Yo cengkate gabung yo monggo klatre gal-gal gabung warung gaul. Iki ana pisan boleh warung gaul wis banyak pembeli anak-anak kos. Matur nuwun. Yuk yuk yuk yuk warung gaul sik dibuka. Aku sing ganteng wis ready. Iki ana sing wis gabung ayo aja sito-sito ya iki rendel-rendelan iki sing kate gabung pagi-pagi hari ini wis pokoke muga-muga tansah waras seger waras kabeh Mbak Titi Widya Lestari Bu Pandan iki mang yo kaya oh iki tak trimo sik ya woi warung gaul Alhamdulillah. Lagune apa ki, Ndang? Disiapake. Alhamdulillah kari gatele.
2: Tak kokorno. Oh iya, silakan mampir.
0: Enggak, malah bengak-bengok iki piye?
2: Iya, sik ngenteni Pali.
0: Pali iki sapa?
2: Biasa lagi medangkrong nek bu ngarep omah iki lho.
0: Ayo.
2: Lah urung katene ora bisa mauri. Oh disapa prene yo tak bengoki pisan.
0: Oke,
2: okay,
0: ready siap ya.
2: Banyuwangi Pacitan ya, Mas.
0: Banyuwangi Pacitan. Ambuwangi yes. Mesti mari mangan ketan. Alah alah alah alah.
2: Banyuwangi Pacitan. Mangan ketan parutan klopo.
0: Cakep.
2: Ya wes terus no.
0: Kau no Banyuwangi Pacitan ni dek.
2: Banyuwangi Pacitan.
0: Kau no.
2: Kadung lo kadung loro ati. Oh no. Oh jadi kau nang Pacitan.
0: Anak Banyuwangi Bloro kelangan.
2: Kelangan ya, rosso. Kamas lek kelangan.
0: Lagi Banyuwangi. No. Oh kau no anak Banyuwangi di. Banyu langit.
2: Banyu langit genteng ae.
0: Srono enak srono.
2: Es golek ana anu wis. Apa ya? Ngene iki. Kadung lewung wis lewung.
0: Lewung.
2: Sing gedruk lek ana, lek gano sing pencak, lek gano ya sing jaranan, lek rano ya wis sakarepe.
0: Lewung. Aku ingin yo nyambut gawe oleh yo rada lewung.
2: Nyambut gawe rada oleh
0: rada lewung.
2: Heeh. Oh, rada lewung. Tak paham.
0: Iki sih. Aduh. Sing apa iki? Sing versi apa koplo ya?
2: Sakar wis lek ana sing gedruk ya apa sing
0: jaranan.
2: Berot ya berot.
0: Berot ta.
2: Jaranan kena. Heeh. Wis pokoke sing garai kencak-kencak ngono ka lho.
0: Oke, siap ready ready ready.
2: Salame gawe wong Kalimantan sing ndek pinggire kali ku mau.
0: Heeh, tul.
2: Tapi lek ketiga ngene iki sira to aman ya. Masih nang pinggir kali.
0: Aman, sing gak aman iku lek model-model ngene iki ya apa meneh wis mlebu tanggal-tanggal tuwek ngene iki sing paling gak aman ya mlebu mall iki gak aman.
2: Mlebu mall wis sang raja.
0: Nek kandhean iki kok kan.
2: Wis
0: ora aman kuwi ora aman.
2: Dolen niku lek nang mall iku bukane menjadi happy.
0: Betul. Menjadi mumet.
2: Mumet ya.
0: Iya, lha maksud
2: soalnya tadi. Jatai... Maksud hati ingin membeli tak berdaya.
0: Duit tak ada.
2: Dompet carry. Alangkah aku senengi dolen ya selera ora nang alas. Ya nang pantai ngono kulo wis penak.
0: Andiani
2: nah, di pantai kan kita air melimpah.
0: Betul, selain itu ora resiko.
2: Ora resiko. Engko dene luwe wong pasir lho ya akeh.
0: Rasah betul. Yo, betul iku masak.
2: Nelak ya banyune akeh.
0: Banyu kalpo iku mang ya kan ono.
2: Banyu kalpo kenek. Lah banyu laut iku lho wis ora usah nguyahi.
0: Betul.
2: Sego disiram banyu laut iku ya wis enak.
0: Sego disiram banyu laut iku ya wis enak. Lah wong aku kadang lek
2: iya.
0: Tanggal-tanggal tuwek ngono ya akeh kaya ngono soalé.
2: Lah mangkane, ndak tak tuku uyah kan tapi ne.
0: Ya tapi lek uyah sak jumput ae yo njaluk tanggane iso kok.
2: Apa menel ade kampung ya?
0: Iya makane.
2: Are opo njaluk nang tanggane ora sungkan.
0: Betul wis, selamat tanggane kok. Selamat tanggane ora dikunci ngono ae aman.
2: Lah iya iku. Tapi lek tanggane padha nyambut gawe budal isuk mulai bengi padha karo gondrong.
0: Iya. Ora karo-karuan iku.
2: Enak emang kan ya, lah aku ngene iki wis ora iso ider mangkok.
0: Lah opo?
2: Lah lek pian kan nang ibuku.
0: Oh, mangkoke diderno ngono.
2: Iya, moro karo nggo mangkok kosong, mulai kan mangkoke kebek.
0: Oh iya betul. Dijani apa wedi? Dijani wedi. Apa dijani? Apa dijani garam? Dijani uyah.
2: Dijani apa itu?
0: Oke okay, siap.
2: Iya kok ora tau masak ngono malian.
0: Lah iya iku. Wedok kok gak tau masak.
2: Semuanya. Lah mangkane, lah aku kan masak mbek mana ngono.
0: Oke, suwun Mbak, terima kasih. Salam ge sapa?
2: Oke, sami-sami. Salam untuk semuanya wis.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Ya wis sehat gye, selalu.
0: Amin amin, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lesari sing kang wis gabung iki mang ana boleh pisan sing Assalamualaikum Mas Taufik, anak kos minta lagu Gerajakan Banyuwangi. Berot oke okay, ready. Kita trimone dhisik wong sing mari senam. Warung gelalalalalala.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lilu cengenjang. Tos pundi pawartosipun? Tamu mboten kepanggih.
0: Lah nggih niku lah jenengan teng pundi mawon lho.
3: Oh, lho jenengan sing ten pundi?
0: Kula teng mriki.
3: Nggih, lagune anu atawa? Jogja istimewa.
0: Jogja istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan tempe rasane.
3: Iku ta lagune Jogja istimewa iku.
0: Nggih.
3: Oh, ya wis.
0: Kowe siji loro telu papat limo enem pitu.
3: Sing susu, sing kaya susu, rasane susu iku.
0: Lah ngene iku. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucur tresno kuro kowe ra bakal tak madu.
3: Hai. Mole ping madu.
0: Mboten, kandhani bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung ngono kae lho. Iya.
3: Padhe salam nggih.
0: Monggo, monggo.
3: Kagem Bu Sri Purnomo kalau wau wonten Mbak Titi, Bunda Marlena, Bunda Riatin.
0: Nggih.
3: Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, tak sewel Pak Suharnoto, Pak Jono, Pak Widi, Bu Widi.
0: Nggih.
3: Wonten Kang Grandung, wonten Bu Sri Sri Utami, Sri Gati, Mbak Indah.
0: Nggih.
3: Wonten Kang Aceng kalau wau nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Bu Satiah, wonten Pak Sarii.
0: Nggih.
3: Bu Sumiatun, Bu Tati, Lahor, Mas Faris, Pak Suranto. Sampun Mas sampai kagem sedaya Pak Mireng. Matur nuwun medalipun.
0: Matur nuwun Bu Pandan. Amin amin amin. Matur nuwun.
3: Salam nggih ten
0: Ipam.
3: Anipam.
0: Nggih, siap.
3: Kali Ires.
0: Kali Ires. Nggih, matur nuwun Bu Pandan.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan sing wis gabung iki mang yo no, bule ya barang. Wassalamualaikum Mas Taufik. Nah, anak kos minta lagu Gerejakan Banyuwangi. Siap, Gerejakan Banyuwangi. Ki ono meneh aku ngiswaya warung gaul.
4: Warung gaul
0: niki lagu
4: niku menyiksa Mas Topek aku lek muni lo ilatku sampe meh copok.
0: Walah nggih niki lagune napa Agung?
4: Lagune Gerigis.
0: Gerigis nggih.
4: Banyuwangi yang
0: Gerigis.
4: Salam-salam ae ya. Tadi ada Kang Aceng, tadi Bu Pandan, Mbak Titi, juga Bu Sri Purnomo,
0: siap.
4: Sri Gati, Sri Minggat, I Love You Riatin, kanggo Mas Topik, boleh bersair cuman 5 detik.
0: Napa niku?
4: Cuman aku bersair tapi kayak no instrumen sing lucu.
0: Aduh, iki blae iki. Sik golek instrumen iki.
4: Langsung ah.
0: Monggo.
4: Dari jauh asap mengepul.
0: Deng.
4: Wayah iki.
0: Deng deng deng cak.
4: Iya.
0: Deng cak.
4: Deng. Langkahkan kakiku mendekati asap tadi.
0: Nggih, siap.
4: Deng. Bareng wis cedek. Ternyata Mas Topik bakar jagung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Agung. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. GKB sing wis gebeng ki ya matur nuwun sanget lho ya. Lagune dinteni, koncone ngenteni nggih. Ngapunten lho Bu Pandan ki mang ya bingung. Warung gaul juga ngenjing Mas Taufik saking Paris wonten Batu badhe nyuwun lagune Gerige sing versi era Shakira. Mas Taufik pacel ya. Nggih matur nuwun Mas Ruli, Kang Iswoyo, Kang Aceh, Mbak Titi, Putri Purnomo, Bunda Riatin, kagem Mas Taufik, Sugeng Makarya Mawon sehat selalu nggih matur nuwun saged wedalipun. Kula tenggo lagunipun nggih matur nuwun. Nah iki ana maneh iki sing wong iki kudu diterima ki warung gaul.
5: Halo?
0: Warung gaul.
5: Warung gaul
0: ai merdeka.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Ai
0: merdeka.
5: Ya. Sugeng enjang Mas Tapek.
0: Sugeng enjang butuh ning kang cantik.
5: Malah oleh gratisan oleh ngene iki.
0: Yo gratis apa ki?
5: Lah ngelem iku mengko. Oh,
0: alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Nek mau kok kadose Pak Ateng, Pak Iswoyo.
0: Nggih.
5: Bu Pandan.
0: Nggih.
5: Nggih. Lagune kula diparingi napa nggih sing pun semawe sonten mriku?
0: Griges enten Gerejakan Banyuwangi Lewung Sayang Lumiting Asmara. Kemule lewung nggih.
5: Nggih lewung.
0: Lewung mawon nggih.
5: Iku kulatone pamireng sedoyo mboten kula ajen satu persatu masalahe iki amplope naon terbatas.
0: Nggih, siap.
5: an perlu dana napa mboten?
0: Nggih, kula wis dana aku ya bendina ya perlu.
5: Lah timbangan dijak nang Mbak Titik nang laut mek ngombe banyu laut
0: ta. Ndang kene kok.
5: Niki tak gawani kiwir-kiwir niki yatra. Lha kene kene ra kangge njenengan beto iki ana dhuwit 2 miliar.
0: Nggih, pun kula beto mawon nih, kula mbak kula damel mbangun.
5: Lek digowo ra lek nggih tuku lho iki ya, mek digowo tok.
0: Walah ya padha mek gorong ngono kae jenenge.
5: Nggih ya apa anu njenengan ya sak perlune ae apa montek 300 juta, 400 juta ya ora apa-apa lek jajan kepengin sate goreng apa jemblem.
0: Nggih.
5: Ora apa-apa.
0: Nggih, nggih.
5: Aja iman lek perkara duwe ae engko karo Gusti engko dijoli.
0: Amin ya Allah.
5: Dadi ne lek lunga-lunga nang mali tenang ngono lho Mas.
0: Nggih, nang
5: nang malih mek tenang aman.
0: Nggih, nang batas. Nang batas kuwi aman.
5: Nang batas kono adem nyiup. Dadine ning kono iku cer apa-apa jenengan ora usah obah. Dadi ben duwe ya ora kelong.
0: Nggih.
5: Aman. Dadi ki yatrone sampean beto nggih, nggih blonjo niku wekunge kung nyeran tumbasne roti sing empuk.
0: Nggih.
5: Ngekong terus maring ngoten Pak Eko napa nyen pundutne jajan-jajan sing empuk Pak Bambang.
0: Nggih.
5: Anu koko aceng niki nyen kirimi mriko mergane pun kata ulam asin, ulam-ulam laut nyen kirimi sing keng mriki kirane sing nyeleneh ngoten lho kodhok napa. Apa?
0: Tekek-tekek.
5: Nggih sembarang pun anu nyen kirimi ulam niku Pak Aceng terus anu Budian nggih teng mriku teng Kalimantan nonton Budian.
0: Nggih.
5: Nggih niki nyan kirimi. Lek duwike nyan telasne ya ora apa-apa po nggih blonjo didahar ae ora apa-apa.
0: Engko
5: anu tak gawe neh duwike ning kene gampang.
0: Arek ngetok.
5: Nggih lha niki wis nganu panas-panasan ngene iki duwike kak garing mendino gawe. Kene ayo lek kono.
0: Lagi duit jane tok kerupuk kok karek ngenteni panas iki.
5: Lek dipangan ngono ae pokoke aja iman lur.
0: Nggih, siap.
5: Pokoke sembarang sik doyan mangan iki mangan sing penting ki urip.
0: Nggih.
5: Aja iman-iman. Dadi engko lek sir engko lek ana waktune dhewe wayahe ora mangan kae ya ora. Wayahe mangan-mangan, wayahe turu-turu, wayahe nangis-nangis. Dadine kabeh padha nyimak lek urip iki meng pinangka nglakoni ora mek mampir ngombe ya, Mas.
0: Nggih.
5: Apa ya katutan sego ora ngombene iki?
0: Ya kadang katutan cambah pisan.
5: Lah nggih iku jarene mung mampir ngombe ning kae ya anu rada suwe lho Mas mung ngombene iki ya ati-ati kae. Angger entek dijoki entek dijoki ora mari-mari.
0: Lah makane niku yen betamben.
5: Lah ablaen, pokoke sing penting urip saiki iki.
0: Nggih, nggih, betul.
5: Perkara mangan, perkara ngombe, perkara apa lek sir ngalor ya ngalor, sing ngidul ya ngidul ngono lho wong.
0: Nggih.
5: Saenake atimu, sing penting damai sejahtera kok dan ben rada awet uripe ben rada dawa.
0: Amin, amin. Matur nuwun.
5: Malah dawa tapi ya golek kanca Mas aja ijen ya lek urip.
0: Nggih, nggih. Apa meneh guyune dhewe ra nek kancane ngono
5: kae terus dolane tambah bae. Nah, ingaini terus dalan ngono ambek ngitungi driji ngono kok ya tambah blaen.
0: Tambah blaen. Dadi
5: ono kancane.
0: Diangkut ngono kuwi biasane diangkut
5: kan. Iya, biasane ono anu langsung ora mulih lek diangkut angel tambanane mergane.
0: Nggih, matur nuwun mboten nggih.
5: Nggih, kula matur nuwun sanget. Niki nganu napa niku wau lewung?
0: Lewung nggih, lewung.
5: Lewung niki nganu kula sukane pamireng sedaya mugi-mugi dados pangukur kagem panjenenganipun ingkang mirengaken perompat RRI Malang nggih. Puriyaten buprihaten niki nggih nganu padha ndangak padha ngenteni.

0: Oke, okay, jam 05.15 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun sing wis blebeken ya kan iki jere ndek kene ana orang ngomong blebeken terus aku juga matur nuwun sing wis request lagu ya iki mangane babemu tapi gak keangkat monggo sing kate gabung matur nuwun Mas tahu matur nuwun Buton terima kasih Kang Agung Iswayo Bu Pandan juga Mas Faris Bu Leha Kang Aceh Bu Sri Purnomo Bunda Riatin terus ana Bu Sri Ponco wis kabeh iki sing kate gabung isih ana waktu ndang podo gabung ya kan terus juga sing kate iki babemu iki sida ora babe ayo monggo iki ana maneh sing nang Tlaga Mas ana Mas Agus njaluk lagune pacar anyarmu oke siap versine sapa ae ready pokoke ya terus ana maneh sing iki Mas Agus ya selamat ulang tahun ya Mas Agus sing ana Tlaga Mas semoga-moga lagune moga-moga panjang umur sehat selalu lancar rezekine dan berkah umure berkah uripe ya kan. Jadi singkatnya gabung yang pada gabung ya 0341404504081555910153 ambean singkatnya request ya oleh mumpung sih ono waktu sampai jam 10 engko sak durungi Mbak Yaya gantek no posisiku nanggune penyiar sajane sing ganti kudu Mbak Yaya sajane sing ganti ku jenenge Sasa tapi Sasa iku gaen tol ambil Ira tapi Ira iku anjen gak lek Ira iku tukang ngonten ya kan soalnya Ira iku gak di sosmed mek sing jenenge Sasa iku di sosmed. Nanti cengkate gabung ya monggo ayo kowe lek pengen mbak siaran dang ayo kalo ndik kono iki tak ewangi jagong kowe. Ayo, sungkan kau ni tu. Ayo, nah, kita saya kambing anarek camblitar gigi camblitar, ya. Camblitar jenenge saya lunggu. Waduh kau, iya pasang.
1: Pripun pak?
0: Wes sarapan.
1: Sampo.
0: Memang sarapan bi apa?
1: Oseng buncis karo wortel.
0: Mek ngono tok.
1: Nggih.
0: Masalah.
1: Favorit lho niku.
0: Oh, gak favorit jane iku saking.
1: Buncis, aku ben minggu masak buncis.
0: Mesti aku. Masak buncis. Oh, ya ya ya. Kowe ngerti manfaate buncis ora?
1: Enggak.
0: Alah, ngono kok mbok pangan.
1: Manfaate dimakem.
0: Yo gak, manfaat gawe kesehatan ngono lho, Dik. Kowe iki piye to? Tapi kowe lak sekolah sih, Jan.
1: Sekolah?
0: Kok gak sekolah sih? Malah dilindir nih.
1: Loh, iki sekolah PKL.
0: Di Ira ya, Ira kan gak bila disana. Pedi ya gue, ngomong. Gak pede. Kok ya sini gak pede ya. Tapi gue tau gak ngerungok no radio sang?
1: Tau.
0: Ayo, singkati gabung monggo. Lagi enak sing gabung. Langsung, di sopo disek ya. Selamat Pak A. Sugeng enjing babemu sugeng njajal 1 2 3.
1: Sugeng enjing babemu.
2: Sugeng enjing juga ya. Selamat pagi. Gitu.
1: Selamat pagi babe.
0: Biasa aku kesendel. Bocah kendel anjir.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya. Babemu pripun pawartosipun? Bagaimana kabarnya babemu ini pakai bahasa Indonesia?
2: Kabarnya luar biasa. Mas Topik, Bung Topik nih, Bung Topik nih, sama siapa ini?
0: Ini aku dengar kebetulan sama Sasa Endel namanya. Sandel, Sasa Endel.
2: Iyalah, capun namanya ya. Mm-mm. Yang penting happy aja ya.
1: Iya.
0: Sasa happy.
1: Happy dong.
0: Happy dong. Soalnya dia saat sarapan buncis katanya rumah wortel.
2: I hope you be happy always, every day and every time.
0: Oke, okay. Forever
2: itu,
0: now.
2: Itulah yang penting. Forever, okay. Harus lah itu ya. Apapun yang terjadi kita
0: betul,
2: syukuri aja.
0: Betul.
2: Kata Cahyani hati Pak Ustadz, aku mengurungokkan terus Bung Taufik ini, gitulah.
0: Terima kasih Bung Mas. Iya. Lagunya apa ini?
2: Lagunya
0: Sonya.
2: Nanti lah itu. Nanti lah. Okay. Macam mana pula rupanya?
0: Mohon maaf Bung, saya jadi jadi keinget ini aja, jadi keinget Sonya terus.
2: Sonya, ya itu pun lagu favorit aku. Nantilah okay. Kalau di acaranya goyang-goyang
0: single
2: lah Sonya nanti.
0: Oke, siap.
2: Oke, kali ini aku mau mengurungokkan ini apa namanya, ulai rasa.
0: Ulai rasa.
2: Kalau ada yang cewek, kalau ada Safira Safira, kalau ada itu, soalnya bahasanya jelas, lebih jelas gitu, bro.
0: Oke.
2: Oke, kalau tak ada, lagi pun tak apalah. Oke, bro, salam sama emak di rumah ya.
0: Siap.
2: Salam hormat selalu ya. Oke, bro, buat semua aja tempat sektor di utara, di selatan, di barat, di timur menjadi satu di jani panggung ya. Maroke sampai Sabang, Torang, semua bersaudara. Bro, sehat selalu, semangat selalu. RRI 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mus ya yang ada di Jakarta. Beliau ini ada di Jakarta loh, Sa. Kamu ini orang luar biasa.
1: Oh iya.
0: Kamu sekarang kelas berapa sih?
1: Kelas 12.
0: Kamu kalau pagi selalu sarapan memang?
1: Selalu.
0: Selalu. Biasanya ya. Sarapan pakai apa?
1: Iya, pakai kadang masak ayam.
0: Kadang kalau pas uangnya masih banyak.
1: Enggak dong, kalau mosok. Pengen.
0: Oh, kalau pengen. Sesering apa? Setiap hari kan pengen kamu. Kamu yang sukanya kan kalau anak Gen Z itu kan fast food ngono.
1: Ya, ayam itu suka favoritku.
0: Oh, ayam mentah.
1: Lo mateng dong.
0: Ayam tiren.
1: Lo enggak.
0: Kamu kalau menurut kamu sarapan itu penting enggak?
1: Penting.
0: Berarti kamu setiap hari sarapan?
1: Sarapan.
0: Kalau di rumah juga sarapan juga?
1: Kalau di rumah kan aku sekolah, jadi bawa bekal.
0: Oh, bawa bekal. Iya. Bekalnya apa?
1: Apa ya? Aku selupa sih, aku bekal apa nih sekolahan biasanya.
0: Nasi goreng.
1: Nasi goreng, terus ibu biasanya tumis kangkung,
0: tumis kangkung,
1: sayur, terus ayam bumbu kuning.
0: Bumbu apa enggak, Nak?
1: Balado.
0: Iya. Tapi kamu lebih seneng lebih seneng mangan apa sih? Ayam, tempe, tahu.
1: Tempe tahu kayak kurang suka.
0: Kurang suka, lebih ayam berarti ya.
1: Lebih ayam.
0: Pokoknya daging-dagingan gitu ya.
1: Telur.
0: Protein hewani. Telur suka.
1: Suka. Telur rebus apalagi.
0: Telur rebus itu suka. Suka. Kalau digoreng enggak suka.
1: Jarang.
0: Jarang. Pokoknya lebih seneng telur rebus. Kalau di telur rebus terus di bumbu Bali itu juga suka.
1: Bumbu balado sih ya.
0: Bumbu balado. Iya. Kayak lagunya Ayu Ting Ting. Ya.
1: Sambalado.
0: Kamu bisa nyanyi dangdut berarti?
1: Enggak bisa.
0: Oh,
1: cuman
0: iya.
1: Tahu.
0: Iya. Kamu sampai kapan di sini, Nak?
1: Sampai Oktober. Akhir Oktober.
0: Alhamdulillah. Kamu kerasan enggak di Perempat ini?
1: Kerasan, alhamdulillah. Banyak ilmu yang saya dapat.
0: Amin, luar biasa. Udah. Kamu tuh diajakin siaran kok. Tapi kalau dari kamu sendiri, kamu sebenarnya jurusan apa sih?
1: Saya jurusan broadcasting, jadi siaran radio gitu ya. Ini hitungannya belajar.
0: Terus kok sudah?
1: Malu.
0: Ngapain malu, ora kelihatan ya. Enggak apa-apa, malu itu wajar. Hampir setiap orang itu pasti ada rasa malunya. Yang tidak wajar itu adalah orang yang tidak punya rasa malu. Itu enggak wajar kayak Niko.
1: Jangan ditanya.
0: Ya wes kayak gitu saya. Terima kasih kamu sudah ngobrol sama Pak Dedi di sini ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya,
1: terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini barangnya jatuh.
4: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
3: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
4: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
3: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
4: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Nggih matur nuwun, gak kerasa wis jam 09.50 luwih 50 menit waktu Indonesia Barat. Iki wayahe aku pamit. Pokoke matur nuwun Bu Sri Purnomo, matur nuwun Ira, matur nuwun Babemus. Matur nuwun Ida, Mbak Ida, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ida, Mbak Ida lho matur nuwun Mbak Ida. Matur nuwun Mbak Sasa, matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari, matur nuwun Butun, matur nuwun Kang Agung, Iswoyo, Bu Pandan, Mas Faris, Kang Aceng, Bu Riatin, terus aduh akeh pokoke. Aku wis matur nuwun sangat, saiki wae aku pamit undur diri, kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon, billahi taufik wal hidayah warido inaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat.

0: Hari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedaya pamireng, mandar mugi selalu diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Soniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini dari jam 10 nganti jam 3 sore mengke. Wis pokoke ten dinten iki kita bakal menyemangati panjenengan sedoyo dengan beragam program dan juga informasi yang harapane iki mandar mugi saged bermanfaat kagem panjenengan nggih. Nah, saniki wonten program niki musik lan informasi nggih, informasi sekitar Malang Raya lan sekitare sing bakal panjenengan mirengaken ten dinten iki. Dan mengke yo bakal wonten jagongan UMKM bersama dengan narasumber yang sudah kami siapkan untuk panjenengan. Jadi pokoknya panjenengan sedoyo ten mriki wae ojo nandi-nandi ten 101,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka Presiden Prabowo Subianto menehi kawigatan luwih tumrap peningkatan mutu pendidikan ing Indonesia. Salah sijine yaiku kanthi nganyari buku piwulang utawa buku pelajaran kanggo para siswa ing sekolah. Pamarentah saiki wis nyiapake atusan buku piwulang saka sawetara negara ASEAN, kayata Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam lan Vietnam. Buku-buku kasebut bakale diteliti lan dibandingake karo buku pelajaran sing saiki digunakake para siswa ing Indonesia. Wonten Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ngandharake lek langkah kasebut minangka tidak tindak lanjut saka arahan Presiden Prabowo. Buku kanggo tingkat SD, SMP lan SMA niki bakal dipelajari, utamane kanggo ndeleng kualitas materi lan cara penyajiane. Miturut Prasetyo Hadi, pembaruan buku pelajaran ora mung gegayutan karo isi materi, nanging uga tampilan buku supaya lebih menarik lan gampang dipahami dening para siswa. Sementara itu, Presiden Prabowo uga menehi perhatian marang sawetara materi penting, diantarane yaiku nasionalisme lan wawasan kebangsaan, matematika uga basa Inggris. Utamane kanggo pelajaran basa Inggris materi iki bakal diramu maneh supaya lebih cocok karo kahanan siswa ing Indonesia. Pemerintah nganggep pendidikan minangka investasi jangka panjang kanggo kemajuan bangsa. Mulane peningkatan kualitas pendidikan niki ora mung ditindakake lewat peningkatan kualitas guru lan sarana prasarana, nanging uga kanthi nyediakake buku pelajaran sing bermutu. Saliyane nganyari buku pelajaran, pemerintah uga nyurung supaya budaya maca iki luwih kuat ing kalangan siswa. Kasedian buku bacaan sing menarik lan cocok karo minat siswa diarepake saged nuwuhake kebiasaan maca lan ningkatake literasi. Dadi ini sedaya pamireng kanthi langkah kasebut pemerintah niku nggih ngarepake kualitas pendidikan Indonesia supaya saged maju lan para siswa iki duweni minat baca sing gedhe nggih dan duweni kemampuan sing luwih apik kanggo ngadepi tantangan ing mangsa ngarep ngeten niku.

Sedaya pamireng, pamerintah desa Sidomulyo Kota Batu niki duweni rencana kanggo njalin kerjasama karo badan karantina gawe mempermudah proses pengiriman komoditas bunga, terutama bagi petani lan pedagang sing pengen memperluas pasar sampai nang luar negeri. Wonten kepala desa pengganti antarwaktu atau PAW desa Sidomulyo Subandri niki ngomong lek kerjasama iki diperlokno dikarenakan wonten proses karantina selama iki dadi salah siji kendala dalam distribusi bunga dari Batu. Nah, Subandri niki menyebutkan lek salah satu persoalan sing dihadapi petani lan pedagang yaiku akses layanan karantina sing kudu ditempuh cukup jauh hingga kota Surabaya. Nah, kondisi iki dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan dengan cepat. Menurut Subandri, keterlambatan proses karantina dapat berdampak pada kondisi tanaman sing dikirim. Dhe'e jelasno, tanaman bunga sing terlalu lama dalam proses pengiriman maupun pemeriksaan dapat mengalami stres hingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani. Persoalan tersebut jadi salah satu alasan perlunya koordinasi dengan badan karantina supaya proses distribusi komoditas dapat berjalan dengan lebih efektif. Nah, Subandri mengatakan pihaknya akan membuka komunikasi dengan badan karantina

Ina dan mengupayakan pertemuan untuk membahas berbagai kebutuhan terkait dengan layanan tersebut. Nah, kerjasama karo Badan Karantina iki dari bagian dari upaya Desa Sidomulyo gawe ngatasi kendala distribusi bunga, khususnya bagi pelaku usaha yang menyasar pasar luar daerah dan luar negeri. Dengan demikian, persoalan jarak layanan karantina, perizinan, dan resiko tanaman mengalami stres dalam proses pengiriman dari aspek yang perlu ditangani lewat koordinasi antar lembaga. Dan Mandar Mugi dengan kebijakan yang baru ini dapat meminimalisir atau mengurangi dampak yang terjadi, dan supaya ketika ada proses pengiriman semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar, nggih.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
2: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api meningkat selama momentum libur panjang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di stasiun Blitar tercatat ada sebanyak 6.447 pelanggan menggunakan layanan kereta api selama periode 14 hingga 18 Agustus 2026. Data PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun menunjukkan dari jumlah tersebut sebanyak 3.123 pelanggan tercatat berangkat dari stasiun Blitar. Sementara itu 3.324 pelanggan lain tiba di stasiun tersebut. Dan secara keseluruhan KAI Daop 7 Madiun mencatatkan ada 72.680 penumpang naik dan turun di seluruh wilayah kerjanya selama periode yang sama. Dalam hal ini, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan tingginya volume perjalanan tersebut menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk bepergian ketika momentum libur nasional. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat, selama periode tersebut KAI Daop 7 Madiun mengoperasikan 310 perjalanan kereta api jarak jauh dan 50 perjalanan kereta api lokal. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda dalam jagongan UMKM. Nah, di hari ini pun kita juga kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang narasumber yang nanti akan berbagi cerita inspiratifnya kepada kita semuanya. Dan di hari ini kita kedatangan seorang owner toko Rajut Malang yang mana akan berbagi ceritanya kepada kita semuanya. Telah hadir dalam studio Perempat RRI Malang kali ini bersama dengan Mbak Balqis Alifia Nahwa. Dan tadi kita udah sempat ngobrol ya, dan panggilannya adalah Mbak Alifia. Aku kira Mbak Balqis tadi panggilannya. Mbak Alifia, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik banget, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak ya Mbak ya sudah hadir di hari ini gitu ya. Kalau tadi kalau boleh tahu perjalanan dari mana nih? Dari rumah kah atau dari mana?
1: Dari kontrakan.
0: Dari kontrakan.
1: Iya.
0: Ya. Agak jauh kah jaraknya?
1: Di Merjosari kebetulan.
0: Oh, Merjosari.
1: Iya.
0: Jadi ya enggak jauh banget lah ya.
1: Enggak jauh-jauh banget.
0: Oke, baik, cuaca juga mendukung banget ya Mbak hari ini ya.
1: Iya, enggak terlalu panas.
0: Jadinya
1: enak gitu buat motoran.
0: Oke, benar. Aku tuh kalau misalkan cuaca kayak gini ya, maksud aku cerah tapi enggak terlalu yang panas banget, itu enak buat motoran,
1: iya,
0: keliling
1: bener-bener.
0: Malang ya, nanti berakhir di mie ayam.
1: Oh.
0: Endingnya jajan nih.
1: Iya, endingnya jajan.
0: Endingnya jajan. Oke, okay, baik. Ini Mbak Alifia selaku owner toko Rajut Malang, mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pendengar karena kalau enggak kenal enggak sayang nih, Mbak ya.
1: Oke, okay, jadi kenalin saya Alifia. Jadi ini toko online, toko Rajut Malang, ada di Shopee dan TikTok Shop. Jadi buat teman-teman yang mau cari perlengkapan rajut, alat-alat merajut, paket rajut untuk pemula dan mau belajar rajut, bisa langsung ke Shopee atau TikTok toko Rajut Malang.
0: Oke, baiklah. Nah, ini bagaimanakah ceritanya? Kalau kita flashback ke masa lalu ya Mbak Alifia ya, dari awal banget nih Mbak Alifia memutuskan untuk membuka usaha ini tuh kayak gimana ceritanya? Kalau boleh tahu Mbak.
1: Oke, jadi aku sendiri itu belajar merajut dari itu COVID.
0: Oke.
1: Dari COVID, jadi COVID kan zaman-zaman kuliah online, terus pokoknya serba online gitu, dan orang seperti aku yang extrovert gak bisa bergaul, gak bisa keluar.
0: Introvert maksudnya? Introvert.
1: Aku extrovert.
0: Oh, extrovert.
1: Gitu.
0: Oke, okay.
1: Gak bisa bergaul, maksudnya gak bisa bergaul di luar karena PPKM.
0: Oke. Okay. Oh iya, jadi kayak aku harus gimana nih?
1: Iya,
0: aku pengen keluar.
1: Iya, benar. Aku gak bisa diem. Aku harus ngapain gitu. Jadi gara-gara aku dikurung di rumah, jadi aku harus mencari kegiatan yang pokoknya aku gak boleh diem. Gitu.
0: Gimana caranya untuk menghabiskan
1: iya,
0: energi
1: bener.
0: Ini ya?
1: Jadi aku apa ya, cari-cari apa ya kegiatan yang bisa aku lakukan selain kuliah nih, kuliah online gitu. Terus muncullah di Instagram aku orang luar negeri ngerajut gitu-gitu. Akhirnya aku tertarik nih belajar ngerajut dari situ. Aku ingat banget di situ aku minta duit ke nenek aku buat beli alat rajut.
0: Oke, baik.
1: Iya, tapi ternyata aku kan mulai dari nol banget, nggak tahu alat-alat rajut kayak gimana. Ya udah, aku pokoknya ke tokonya beli ini alat rajut gitu. Ternyata salah, salah benangnya.
0: Oke.
1: Terus apa namanya, jarumnya juga salah. Jadi kakak tahu ini nggak sih jarum? Apa sih jarum kasur yang tajam gede aku pakai buat ngerajut.
0: Oh, jadi beda ya?
1: Beda. Harusnya jarum buat ngerajut itu jarum plastik.
0: Oh.
1: Biar enggak terkena tangan gitu, enggak enggak tajam di tangan. Itu kesalahan. Pokoknya aku melakukan kesalahan-kesalahan, tapi endingnya aku berhasil belajar merajut gitu.
0: Baik. Jadi pantang menyerah banget ya?
1: Pantang menyerah.
0: Walaupun sempat salah beli bahannya.
1: Iya, benar. Terus akhirnya aku bisa nih belajar merajut. Terus awalnya cuma hobi-hobi aja gitu. Kalau mood aku bikin-bikin gantungan kunci, boneka gitu. Sampai di aku ke Malang nih. Ke Malang tuh aku semester 4.
0: Oke. Okay.
1: Semester 4 itu udah mulai offline, udah mulai luring. Terus akhirnya kehidupan anak kos ya, kehidupan anak kos yang
0: dan anak kuliahan juga ya.
1: Kayak you know kak, kehidupan anak kos punya nggak punya duit.
0: Oh paham banget, paham karena aku juga pernah merasakan dulu. Iya, ya merantau
1: kadang punya duit kadang nggak punya.
0: Yes,
1: duit gitu.
0: Benar. Mau minta orang rumah tuh kayak sungkan.
1: Iya udah gede gitu,
0: takut membebani gitu.
1: Iya,
0: kan
1: akhirnya aku memutuskan untuk jualan lah ini. Oh, apa hasil okay. rajutan aku.
0: Jadi dulu awalnya cuman iseng aja belajar menyalurkan hobi sampai iya, pada benar. Akhirnya memutuskan untuk berjualan di tahun 2024.
1: Iya benar, 2024. Okay. Sebenarnya tuh 2024 itu yang mulai aktif banget gitu. Mm-mm. Sebelumnya itu udah mulai buka toko. Mm-mm. Dan posting-posting itu di tahun 2023-an. Mm-mm. 2023 itu aku posting jualan ya masih berbentuk kayak ganci, terus mm-mm. kerajinan-kerajinan tangan dari rajut. Nah setelah itu gak tahu ya, aku tuh mut-mutan.
0: Oke. Janji kan emang gitu ya. Janji banget nih.
1: Aku mut-mutan banget.
0: Oke.
1: Jadi pesanan tiba-tiba banyak masuk nih, orang pada beli ganci. Aku kan hobi ya kak, hobi itu kan gak bisa dipaksa.
0: Iya, jadi harus kayak, nunggu mood kan.
1: Iya dong, jadi banyak yang gak kekirim dong kak.
0: Ya ampun, oke
1: okay. Karena mood aku. Akhirnya aku kayak, ah yaudah deh ini aja apa. Kenapa kalau kalian gak ngerajut sendiri aja?
0: Oh.
1: Aku berpikiran kayak gitu.
0: Oke, okay, jadi daripada aku yang bikin.
1: Iya, kalian aja ngerajut.
0: Baik, nah itu di tahun 2024
1: iya.
0: Barulah memutuskan untuk menjual alat-alat rajutnya.
1: Biar kalian yang merajut gitu. Oh.
0: Jadi bukan aku.
1: Iya, jadi bukan aku, aku yang jual aja.
0: Kalau aku maunya buat aku sendiri aja, ya nunggu mood gitu ya. Oke. Okay.
1: Tapi belajar dari itu, belajar dari aku kesalahan yang tahun-tahun 2020 yang aku belajar merajut salah, apa kayak alat-alatnya salah. Mm-hmm. Nah, aku bikin paket alat rajut buat khusus untuk pemula. Ini kayak di depan aku gini itu. Yeah. Mm-hmm. Itu aku udah lengkap sama tutorial merajutnya, terus penggunaan alat-alat dan bahannya. Mm-hmm. Pokoknya aku sediain semua satu paket khusus untuk pemula yang mau belajar dari nol gitu. Gitu. Dari situ awalnya enggak ada pembeli. Kan namanya baru upload ya di di Shopee sama TikTok kan.
0: Okay.
1: Gak ada pembeli sama sekali. Ya udah aku tunggu sama kuliah deh gitu. Jadi aku kuliah semester akhir itu Kak. Jadi ya udahlah. Aku tunggu, aku tetap rajin bikin video tutorial aja sih gitu. Buat nambah-nambah stok tutorial merajut. Terus sampai satu titik ada affiliate yang masarin produk aku dan boom.
0: Wow.
1: Iya.
0: Ya aku merinding banget. Emang rezeki tuh gak kemana ya?
1: Iya benar banget. Aku juga gak nyangka. Ada beberapa affiliate yang minta sampel gratis ke aku. Semuanya aku ACC. Gak meskipun dia itu followersnya kecil. Aku pokoknya aku kasih semua aja. Aku sebar sampel. Dan dari situ aku dapet pembeli yang banyak gitu. Kabarullahnya.
0: Gak disangka ya?
1: Gak disangka dari affiliate.
0: Oke, baik. Padahal awalnya dari Kak Olivia sendiri pun gak kepikiran bakal menggunakan jasa affiliate ya.
1: Iya, gak kepikiran.
0: Tapi ternyata ada satu affiliate yang mengupload video produknya Kak Olivia. Sampai pada akhirnya boom ya. Masih dikenal sama masyarakat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Wah, ini emang rezeki di tangan Tuhan sih ini.
1: Iya, benar-benar.
0: Baik. Nah, tapi dulu waktu ini kan Kak Olivia kan dulu waktu awalnya memilih untuk berjualan kan karena ya udahlah daripada enggak ngapa-ngapain juga di Malang ya kan.
1: Iya, benar.
0: Sambil kuliah sambil nyoba aja jualan, siapa tahu ada tambahan pendapatan kayak gitu ya kayak.
1: Iya, awalnya
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Nah, tapi untuk apa ya? Istilahnya berjualan kan bukanlah sesuatu yang mudah ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana nih dulu waktu apa ya membuat Kak Olivia tuh kayak ya udah lost doll gitu ya kalau kata orang Jawa, memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa dicoba aja berjualan gitu. Motivasinya dari mana Kak kalau boleh tahu?
1: Justru itu kan biasanya orang yang mau memulai sesuatu kan harus perfect. Ya. Jadi aku harus kayak gini, harus pokoknya dipikir dulu sampai perfect baru dimulai. Nah aku nggak gitu, aku tipe orangnya yang aku mulai aja dulu gitu. Bahkan dulu aku masih satu produk gitu, mengandalkan satu produk. Toko aku cuma satu produk. Jadi aku urusin itu, urusin tekunin itu sampai nantinya aku perbaikin pelan-pelan sambil berjalan gitu. Jadi ya udah aku upload aja dulu urusan ini belakangan gitu sih.
0: Baik. Karena kadang kalau nunggu semuanya siap juga prosesnya lama ya, lama, Kak ya. Dan biasanya malah enggak jadi.
1: Enggak jadi ujung-ujungnya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ini Kak Olivia memutuskan untuk berjualan alat rajut dari tahun 2024 yang dipasarkan via online ya. Oke, nah kalau boleh tahu dulu waktu awal banget ini kan kayak apa ya, bukan banting setir juga sih, kan karena masih alat rajut ya, tapi yang awalnya produk jadi berubah jadi menjual alat-alat rajutnya gitu. Ada gak sih tantangan yang mungkin dirasakan dulu Mbak, karena kan beda nih yang awalnya produknya gitu kemudian berjualan ke alatnya, apa mungkin dirasa lebih nyaman jualan alat-alat ini apa gimana, mungkin bisa diceritakan.
1: Karena aku orangnya mut-mutan, terus aku jualan alatnya aja, jadi tinggal benangnya aku masuk-masukin dan mungkin ada sedikit modifikasi ya tentunya. Tentu aku lebih nyaman berjualan alatnya aja. Tapi karena tantangannya justru ini sih Kak, apa, datang dari tiba-tiba aku keterima kerja gitu. Jadi ya, aku mau fokus nih jualan, ternyata aku harus lulus kuliah dan aku harus bekerja kantoran nih Kak, impian orang tuaku gitu. Aku dan orang tuaku ini masih memandang sebelah mata bisnis yang bisnis online yang ya bisnis online kan enggak kelihatan ya Kak, kan enggak punya toko ya. Justru tantangannya dari internal sih Kak yang bikin goyah atau
0: padahal iya TTA nih.
1: Iya TTA sih.
0: Yang tahu-tahu aja nih, ya omset jualan online karena usahanya enggak kelihatan ya. Omsetnya itu pun juga enggak banyak orang yang tahu. Cuman ownernya aja yang tahu.
1: Benar sekali.
0: Kalau ternyata kayak boleh juga nih dicoba. Oke, jadi lebih ke internal ya Mbak ya, karena sih orang tua lebih setuju kalau Mbak Olivia
1: bekerja
0: mending
1: kantoran.
0: Bekerja kantoran. Nah tapi gimana nih, karena kan Mbak Olivia lulusnya berarti tahun 2025 ya. Dan ternyata sampai dengan sekarang tetap meneruskan berjualan alat rajut ini. Nah ini gimana caranya meredam kekhawatiran orang tua pada masa itu?
1: Buat Gen Z-Gen Z mungkin yang takut berjualan karena gak boleh sama orang tua. Ya sebenarnya aku tuh juga mikir, aku juga punya kehidupan pribadi, kehidupan aku as Olivia gitu. Dan kehidupan sebagai anak orang tua, anak dari orang tua aku. Jadi aku sebisa mungkin menuruti orang tuaku dan menuruti kemauanku sendiri. Jadi akhirnya aku memutuskan bolehin dong jualan ini gitu. Aku tekunin, aku besarin usaha aku, nanti aku janji aku bakal S2.
0: Oke.
1: Karena orang tua aku pengen banget aku S2, aku jadi dosen gitu. Aku kerja kantoran lah Kak gitu. Aku S2 nih gitu. Dan aku buktiin itu ke orang tua aku. Sampai hari ini. Jadi
0: keren
1: aku hari
0: banget.
1: Ini S2 di UB fisika.
0: Wah, keren banget S2 fisika lagi.
1: Jadi itu aku nerusin Olivia juga dapat, anak mama ayah juga dapat gitu.
0: Jadi win-win solutionnya adalah menuruti apa kata orang tua dan juga menuruti passion dari Mbak Olivia sendiri ya. Dan tentunya tuh bukanlah suatu hal yang mudah nggak sih Mbak, maksudnya adalah kita bekerja sambil kuliah aja juga susah gitu, apalagi
1: susah
0: ini mengurusi sebuah produk ya, as a owner gitu, sebagai owner ya, mana banyak banget yang diurusin. Kalau kita pegawai kan kita cuma datang kerja pulang gajian ya. Nah tapi kalau sebagai owner kan juga banyak banget yang diurusin, ya nggak sih Kak?
1: Bener banget. Terus semuanya kayaknya owner.
0: Apalagi kan bisa dibilang usahanya Mbak Olivia ternyata juga boom langsung gede gitu kan.
1: Kaget sih.
0: Nah itu apa nih yang dirasakan selama ini dari Mbak Olivia?
1: Kalau kemarin ini kan aku baru semester 1 masuk, ini semester kedua. Jadi semester 1 kemarin itu merasakan perkuliahan kembali gitu, aktif kembali sebagai mahasiswa. Itu sempet pas UAS, waktu-waktu UAS toko aku juga lagi rame, lagi peak season mungkin ya. Dan aku belum punya karyawan kemarin. Ada sih satu, cuma itu karyawan kayak kalau rame dipanggil itu apa ya, itu
0: part time gitu ya.
1: Iya, tapi enggak tiap hari, kalau misalnya rame dipanggil. Kasualan gitu lah. Nah, itu waktu aku UAS dan bertepatan dengan rame gitu. Itu toko aku ditutup.
0: Karena memang lagi UAS juga
1: Iya, benar. Bukan aku yang nutup, tapi pihak Shopee-nya gara-gara aku terlambat mengirim. Ya.
0: Oh, baik.
1: Memang ini ya aku sampaikan minus-minusnya sih enggak apa-apa ya. Karena memang ketika kita telat ngirim terus, maka akan poin-poin gitu, akan sistemnya poin. Poin aku sampai 15, akhirnya toko aku ditutup.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi untungnya aku masih punya toko yang lain, toko di TikTok Shop gitu. Jadi toko Shopee ditutup. Nah dari situ aku kayak titik balik gitu, kayak deg gitu. Ternyata aku gak bisa sendiri gitu. Aku gak bisa apapun tuh sendiri. Awalnya tuh aku ngeyel gitu, bisa kok sendiri, aku bisa kok packing sendiri, ngurus sendiri kuliah, ngurus UAS sendiri, aku bisa sendiri. Ternyata gak bisa. Aku tetap perlu orang, tetap perlu yang bantu. Akhirnya itu kayak menampar kesombongan aku.
0: Oke, baik. Karena kan kita kan gak pernah tahu ya, benar, ini ada berapa orderan yang masuk ya. Ternyata boom, ada banyak banget nih. Dan lagi-lagi Mbak Olivia juga harus bagi waktu antara kuliah, antara packing produk ya kan, belum ke pihak pengiriman dan lain sebagainya, ya kan. Yang mana ini juga prosesnya panjang loh.
1: Panjang banget.
0: Dan pada akhirnya nih ada bantuan orang gitu ya.
1: Iya, akhirnya aku hire karyawan. Dari itu aku hire karyawan sampai
0: pada akhirnya
1: sekarang.
0: Ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi enggak semua owner owner juga gitu. Dulu aku semuanya. Sekarang aku sudah tidak. Ada yang membantu sekarang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Baik. Nah, kemudian Mbak Olivia, ini kan dari awalnya dulu yang pertama kali berjualan, terus apa kayak kok enggak ada yang beli ya, sampai pada akhirnya ada affiliate yang memasarkan produknya dan sampai pada sekarang produknya jadi dikenal sama masyarakat gitu ya. Tapi yang namanya produk kalau enggak ada yang enggak dipertahankan, itu kan bakal dilupakan juga sama pelanggan gitu ya. Ini bagaimana cara Mbak Olivia untuk tetap mempertahankan produknya Mbak Olivia supaya tetap dikenal sama masyarakat gitu?
1: Tentunya inovasi sih. Inovasi itu perlu banget mengikuti perkembangan zaman, apa yang lagi tren kita bikin. Jadi inovasi, karena aku bidangnya rajut, kemarin tren kayak Spiderman gitu, aku bikin pola Spiderman nih. Jadi kayak apa yang lagi viral kita ikutin. Pokoknya kuncinya di inovasi dan disiplin sih, karena kadang kita kepikiran inovasi terus tapi nggak action nih. Tetap aja jadi inovasi di kepala ya.
0: Oke. Jadi cuman ada di kepala aja.
1: Jadi action dan inovasi.
0: Baiklah. Nah ini kalau boleh tahu yang motif Spiderman kemarin tuh ada di benangnya atau produk jadinya Mbak?
1: Ada di benangnya. Nah nanti mereka kayak DIY sendiri gitu.
0: Lucu banget. Jadi kayak udah langsung ini ada produk yang khusus untuk miniatur Spiderman gitu ya.
1: Nah, aku sediain benangnya, alat-alatnya, sama apa sih namanya, barcode yang isinya tutorial.
0: Menuju ke akunnya Mbak Olivia gitu ya.
1: Jadi mereka tinggal tutorial DIY gitu. Mungkin buat pengen bikinin pacarnya gitu. Aku mau handmade by hand aku gitu.
0: Dari tangan aku sendiri.
1: Dari tangan aku sendiri. Makanya aku mau merajut dari awal gitu. Kan biasanya ada yang kayak gitu loh.
0: Sebagai bukti cintaku padamu.
1: Iya
0: gitu,
1: benar
0: ya.
1: Banyak yang kayak gitu. Aku sempet ada beberapa yang suruh nulisin notes-nya gitu.
0: Aduh, susut banget. Tapi seru ya. Maksud seru aku banget. Tadi itu aku kira adalah Mbak Olivia cuman sekedar menjual alat rajut aja. Tapi ternyata juga ada barcode yang langsung ada tutorialnya gitu ya.
1: Ada barcode.
0: Oke, jadi cocok banget untuk pemula yang mau belajar rajut ya. Alat bahannya udah sesuai, gak bakal salah beli lagi ya. Karena belajar dari pengalamannya Mbak Olivia sendiri ya. Oke, kalau dari Mbak Olivia sendiri juga ini gak sih kayak live TikTok gitu gak untuk memasarkan produknya?
1: Aku juga dulu live TikTok gitu. Aku suka ngomel sih, suka ngomong sih sebenarnya.
0: Extrovert banget nih ya.
1: Jadi aku live TikTok, live Shopee gitu sendiri gitu. Kadang gak ada penonton, aku tetap ngomel kak.
0: Iya, yang penting jalan aja terus.
1: Iya benar, yang penting ya udah. Pokoknya aku punya target sehari nge-live 30 menit gitu. Ada gak ada penonton, gas aja.
0: Dan konsistensi ini pun yang juga diperlukan ya.
1: Jadi aku tuh memang dari awal itu punya target-target kecil gitu. Jadi per hari aku targetin ini buat tokoku. Misalnya kayak upload produk ini, terus optimasi judul atau bikin video produk gitu. Jadi satu hari itu aku rangkum apa yang bisa aku kerjain satu hari itu. Jadi gak aku kerjain besok. Jadi
0: okay.
1: Kalau tugasku hari ini aku kerjain hari ini, mm-mm. jadi nggak besok. Kecuali merajut, mut-mutan, mm-mm. emang.
0: Iya. Karena juga membutuhkan waktu yang lama juga ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Jadi per hari ini pasti bakal live mm-mm. TikTok ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini ada waktu, ada waktunya gitu nggak sih? Apa gimana? Apa tergantung dari luangnya waktu Mbak Olivia atau bagaimana?
1: Tergantung luangnya dari aku sih Kak,
0: oh,
1: karena
0: baik.
1: Aku masih belum live, maksudnya menyerahkan live-nya ke orang lain. Mm-mm. Aku masih aku sendiri. Mm-mm. Gitu.
0: Oke, baik, keren banget. Oke deh, kalau gitu ini Mbak Olivia, nanti kita juga akan lanjutkan ya. Kebetulan ini juga ada pendengar yang masuk gitu, langsung bertanya, berarti menyimak nih ya, dan penasaran
1: boleh,
0: gitu.
1: Boleh.
0: Ini ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum Mbak Yaya, minta alamat dan nomor HP-nya. Terima kasih. Oh, mungkin
1: boleh.
0: Ibu Sri Purnomo mau belajar merajut juga.
1: Belajar merajut.
0: Betul. Ini kalau apa ada yang mau beli gitu, ini pemesanannya lewat mana aja Mbak? Kalau boleh tahu,
1: bisa lewat Shopee, mm-hmm. langsung ketik toko Rajut Malang, nanti ketemu.
0: Rajut Malang
1: toko
0: ya.
1: Toko Rajut Malang.
0: Toko Rajut Malang. Mm-hmm. Jadi ada toko Rajut Malang ya,
1: yes.
0: ada tiga kata ya, yang mesti diketik ya supaya ketemu langsung produknya Mbak Olivia.
1: Benar. Mm-hmm. Terus pokoknya yang gambarnya lucu-lucu itu punya aku. Gitu.
0: Oh, baik, yang ada nuansa pink-pink gitu ya.
1: Iya, benar banget. Pink-pink terus kayak boneka-boneka itu mm-hmm. itu punya aku.
0: Oke, baiklah. Di Shopee toko Rajut Malang, di TikTok
1: sama toko Rajut Malang juga.
0: Toko Rajut Malang.
1: Mm-mm, baik. Benar.
0: Berarti cuman melayani via Shopee dan TikTok ya?
1: Iya.
0: Kalau lewat nomor HP gitu bisa enggak, Mbak?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Di nomor berapa, Mbak, kalau boleh tahu?
1: Boleh, mm-mm. nomornya 085 954 027 032.
0: Oke, 085
1: 954
0: 027
1: 032.
0: 032 ya. Iya. Baik, ini ya nomornya untuk Ibu Sri Purnomo yang ada di Malang. Ya mungkin nanti kalau mau pesan bisa langsung WA
1: iya,
0: ke
1: bisa
0: Mbak
1: banget.
0: Olivia ya. Bisa di WA, di Shopee juga bisa,
1: bisa.
0: Di TikTok juga bisa,
1: bisa.
0: Dan sekalian nanti ada tutorialnya juga ya,
1: iya.
0: Mbak ya. Oke,
1: ada
0: keren
1: tutorialnya
0: banget.
1: Juga.
0: Mm-mm. Baik, langsung ada yang tertarik nih Mbak Olivia.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, baiklah. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih produk yang dijual tuh apa aja sih, Mbak? Sejauh ini kan Adi juga pernah bilang ya kalau ada edisi Spider-Man, mm-hmm. ya udah nih caranya bikin boneka Spider-Man gitu-gitu.
1: Iya, benar. Jadi paket-paket alat rajut yang mm-hmm. kayak special edition Spider-Man, terus mm-hmm. animal edition, pokoknya mm-hmm. yang bentuk-bentuk gitu, mm-hmm. itu juga ada sendiri. Terus aku juga jual hak pen kayak mm-hmm. alat-alat merajutnya, terus mm-hmm. perintilan-perintilan menjahit juga ada, mm-hmm. sulam juga ada.
0: Wow.
1: Banyak. Mm-hmm. teman-teman boleh cek aja di mm-hmm. Shopee-nya karena 56 produk ya.
0: Oke, okay. Gak mungkin disebutin
1: iya,
0: semua
1: benar.
0: Ya.
1: Terus juga ada benang rajut juga mm-hmm. banyak warna-warnanya. Mm-hmm. Boleh langsung dicek aja gitu.
0: Mm-hmm. Bermacam-macam warna dan motif ya tentunya ya.
1: Iya.
0: Baik. Kemudian kalau yang paket-paket gitu ini menyediakan paket apa aja Mbak Olivia?
1: Paketnya tuh tergantung, ada mm-hmm. Tergantung isiannya sih Kak,
0: oh,
1: gitu. Dan
0: baik.
1: Tergantung polanya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tergantung isiannya itu aku punya ada 6 paket.
0: Mm-hmm.
1: Itu tergantung isi dan harganya.
0: Baik.
1: Itu kalau yang paketnya itu tergantung polanya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak banget polanya yang bisa dipilih gitu.
0: Okay.
1: Ada kucing, ada
0: wow.
1: bunga gitu. Banyak deh mm-hmm. pokoknya.
0: Bisa merajut si doi juga ya.
1: Oh. Oh bisa ini.
0: Bisa misalnya, ya miniaturnya iya. orang tercinta gitu Kak.
1: Iya benar.
0: Baik. Tapi kalau yang dibawa di hari ini paket iya. untuk pemula ya.
1: Iya, ini paket mm-hmm. untuk pemula. Ada yang floral edition
0: mm-hmm.
1: yang bunga-bunga gitu. Mm-hmm. Jadi nanti ini patternnya apa atau tutorialnya tuh
0: bunga-bunga
1: gitu.
0: Ya, cocok banget
1: iya.
0: untuk lagi jatuh cinta.
1: Terus yang ini ada animal edition.
0: Oh,
1: gitu.
0: Baik. Jadi ada motif bunga, ada motif hewan juga,
1: juga
0: ya. Oke, lengkap ya berarti Mbak Olivia ya.
1: Lengkap.
0: Mm-hmm. Jadi bagi yang pemula dan pengen mencoba rajut jangan khawatir ya.
1: Jangan khawatir.
0: Karena ada produknya satu paket dan ada tutorialnya
1: benar,
0: juga
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Wow, lengkap banget. Oke deh, kalau gitu kita break dulu ya Mbak Olivia okay. ya. Karena bentar lagi akan berkumandang azan sholat duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Okay. Dan tentunya kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di siang hari ini. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 0815-5569-1053. Atau bisa juga ya komen di live YouTube kita. Kebetulan kita juga lagi live di akun YouTube RRI Malang Official sampai jam 12 siang nanti. Baiklah, kita jeda sejenak karena saat lagi akan berkumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagungan UMKM bersama dengan Mbak Alivia selaku owner toko Rajut Malang. Dan tadi di segmen sebelumnya kita udah cerita banyak ya terkait dengan cerita dulu awal mula memulai usaha atau mungkin cerita terkait dengan kesulitan apa saja yang sudah dialami oleh Mbak Alivia kayak gitu ya. Dan ternyata sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun ya Mbak ya.
1: Iya, 2 tahun.
0: Sehingga usaha hanya sekarang sudah mulai dikenal sama masyarakat luar biasa.
1: Nah,
0: tapi dulu waktu kita flashback lagi ya, Mbak ya. Kita temanya hari ini flashback nih. Kita flashback lagi ke masa lalu ini ketika memulai usaha ya sebagai owner toko Rajut Malang yang awalnya berjualan produk kemudian beralih ke berjualan alat-alat rajutnya gitu ya. Ini apa sih yang membuat Mbak Alivia kayak menekuni bisnis atau produk ini ataukah menurut Mbak Alivia ya, produk rajut itu masih relevan di zaman sekarang atau gimana?
1: Karena aku Gen Z ya kak, kan apa-apa overthinking, apa-apa semrawut, apa ya, isi pikiran aku tuh penuh dengan pertanyaan atau apa-apa, atau buka sosmed dikit dengan indeks ekonomi dan pemberitaan yang kayak gini langsung kayak anxiety kambuh ya gitu ya, lebay banget ya. Ya pokoknya sering overthinking dan lain sebagainya itu. Merajut itu merupakan solusi sih menurut aku. Karena ketika aku merajut itu pikiran aku hening. Hening, terus aku fokus dengan hitungan-hitungan pola rajut. Terus ketika rajut aku jadi, aku merasakan kepuasan itu sendiri. Jadi aku sejenak melupakan pikiran-pikiran aku yang itu. Terus aku melupakan masalah-masalah aku. Jadi aku mikirnya merajut itu untuk sarana healing kita.
0: Wah, healing yang bisa dilakukan di rumah gitu.
1: Iya benar. Dan aku mikir, wah pasti juga adalah orang-orang yang sama kayak aku gitu.
0: Yang sama relate-nya gitu ya.
1: Jadi aku mencari orang-orang yang relate sama
0: yang
1: aku.
0: Yang senasib
1: gitu.
0: Juga gitu.
1: Iya benar. Karena sekarang banyak sih Gen Z-Gen Z yang suka merajut juga. Gak cuma nenek-nenek ya sekarang. Jadi aku optimis produk aku bisa nih bersaing di pasaran dan banyak peminatnya gitu.
0: Oke, baiklah. Dan sejauh ini untuk produknya Mbak Alivia tadi kan udah dijelasin ya, ada banyak tutorial nih. Tutorial bikin motif bunga, hewan, atau mungkin langsung kayak gantungan kunci dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada gak sih Mbak kayak mungkin paketan di rajutnya Mbak Alivia yang emang diperuntukkan untuk bikin face mungkin, atau jaket rajut, atau ya barang-barang yang bisa kita pakai kayak gitu sebagai cewek yang centil gitu ya.
1: Oh, kalau saat ini belum, tapi boleh banget idenya, makasih ya
0: kak. Sama-sama.
1: Saat ini belum ada, tapi terima kasih banget idenya. Jadi ini buat produk baru soon ya kedepannya.
0: Oke, boleh.
1: Jadi untuk saat ini aku belum kepikiran itu, dan aku masih fokus ke yang paket yang dasar, yang pemula-pemula friendly gitu, yang bisa diikutin oleh pemula. Karena untuk merajut

0: baju dan lain sebagainya itu cukup susah, apalagi kalau yang belum pernah merajut sama sekali.
1: Oke, okay, yang pro player ya berarti ya.
0: Khusus pemain-pemain pro.
1: Oke, okay, baiklah. Jadi memang diperuntukkan targetnya, berarti target pasarnya adalah untuk orang-orang pemula yang mau belajar rajut ya, atau mungkin orang yang pengen cari suatu kegiatan yang baru gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, kemudian Mbak Alivia, ini kan pasti indis ekonomi gitu ya. Ketika Mbak Alivia mungkin membeli alat rajut ini kan juga kadang semakin hari semakin ada penambahan harga, alias semakin mahal ya. Relate ya berarti ya. Nah, ini bagaimana cara Mbak Alivia untuk menentukan harga jualnya supaya tetap ya nggak rugi tapi juga nggak memberatkan masyarakat gitulah.
0: Iya, yang pertama kita perlunya riset pasar sih. Itu jadi kompetitor-kompetitor ngasih harga berapa gitu. Dan di aku sendiri, karena aku mengutamakan kualitas, kualitas, jadi aku pilih benang yang impor, impor gitu dari China. Jadi aku benar-benar ngasih pengalaman merajut tuh harus nyaman gitu. Jadi yang aku kasih juga produk-produk terbaik. Jadi aku seminimalis mungkin menghindari perang harga gitu. Karena resiko ya, semakin kita menurunkan harga, semakin turun, semakin turun, semakin turun, kita gak dapat apa-apa. Dan kita cuma dapat capek gitu. Jadi karena tentunya produk aku, bahan-bahan aku premium, dan aku aku semaksimal mungkin menciptakan pengalaman merajut untuk yang pertama kali ini terasa nyaman. Jadi aku berani memberi harga ternyaman gitu. Maksudnya aku tuh di sini kayak sebenarnya berhati-hati banget memilih harga gitu kak. Jadi aku riset pasar dulu, semua kompetitor ngasih harga berapa gitu. Dan aku melihat juga produk aku, produk aku bagus loh ini gitu. Masa dikasih harga
1: yang rendah juga gitu ya.
0: Jadi aku sebisa mungkin ada di tengah-tengah itu kak.
1: Gitu. Oke, baiklah. Jadi memilih harga yang sekiranya tidak memberatkan konsumen,
0: tidak memberatkan.
1: Apalagi orang yang baru mau belajar nih ya kan.
0: Benar.
1: Tapi juga harga yang tidak merugikan Mbak Alivia sebagai pedagang gitu ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih range harganya berarti di kisaran berapa nih Mbak kalau boleh tahu?
0: Di kisaran 17.000 sampai berapa ya? Lupa jujur. Pokoknya dari 17.000 itu paket termurah dari kita.
1: 17.000 sudah dapat ya?
0: Sudah dapat.
1: Bahkan produk DIY yang kita temuin di mana ya, di supermarket misalnya, itu kan pasti lebih dari itu nggak sih Mbak kalau untuk produk rajut?
0: Nah, itu. Lebih dari itu memang.
1: Iya, baik. Tapi di Mbak Alivia dengan harga yang cukup terjangkau ini bisa langsung mendapatkan alat rajut dengan bahan yang premium ya.
0: Biasanya di Shopee pun kalau teman-teman biasanya Shopee kan suka ada voucher-voucher.
1: Oh, benar. Tanggal kembar ya.
0: Benar. Itu bahkan lebih murah loh kak. Aku juga nggak tahu ya kenapa ya lebih murah.
1: Baiklah. Nah, kemudian Mbak Alivia ada nggak sih kayak rekomendasi produk paketan yang tersedia di toko rajut Malang ini yang mungkin cocok banget untuk pemula gitu? Karena kan dari pemula kan banyak ya macamnya juga
0: banyak. Mungkin ada rekomendasi namanya itu paket rajut 16-in-1. Itu paling lengkap di toko rajut aku, paling lengkap. Dan dia tuh udah dapat 6 benang, terus 1 hakpen, terus dan perintilan wajib merajut. Jadi ada perintilan wajib merajut yang harus punya gitu. Dan terus tentunya ada pola yang bisa teman-teman ikutin sebagai pemula gitu.
1: Keren banget. Oke, apa namanya tadi?
0: 16-in-1.
1: 16-in-1 ya? Wow, udah bukan 5-in-1 tapi 16 ya? Ini
0: iya,
1: ya.
0: 16.
1: Oke, lengkap banget dong berarti.
0: Benang rajutnya banyak soalnya gitu. Bisa pilih warna nih. Spesialnya di toko rajut Malang itu buat teman-teman yang mau belajar merajut, terus biasanya kalau beli benang satuan yang gede, itu kan dan harganya lumayan mahal ya, benang satuan yang gede dan cuma satu warna biasanya. Terus kalau mau beli dua kayak mubazir gitu. Aku menyediakan yang kayak potongan benang ecer gitu.
1: Oke, yang cuman berapa meter gitu ya.
0: Tapi teman-teman bisa pilih warna gitu. Jadi warna-warni gitu.
1: Baik. Jadi enggak harus beli yang satu.
0: Iya benar.
1: Satu bal itu ya.
0: Iya. Jadi aku menyediakan yang warna-warni juga gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau campur warna, mau warna pink atau ungu, ini bisa, boleh.
1: Oke, okay, gitu. Baiklah. Wah, bisa nih ya dipilih-pilih kalau gitu.
0: Bisa, pilih-pilih warna.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, kemudian dari sekian banyaknya produk Mbak Olivia, ini mana nih yang paling jadi best seller atau mungkin jadi paling apa ya, favoritnya pelanggan gitu?
0: Oh, kebetulan best sellernya juga sebulan ini tuh yang 16 in 1, menurut aku memang best seller banget. Dia okay, paket terbanyak dan harganya affordable.
1: Oke, okay, baik, boleh di spill nggak yang best seller ini berapa harganya?
0: Harganya 34.
1: Oh, 34 ribu. Wow. Eh, jujur tadi aku mikirnya kayak di atas 50 ribu loh.
0: Enggak.
1: 34 ribu. Iya. Ya. Sudah mendapatkan 16 varian.
0: 16 varian. Wow. Termasuk itu 6 benang di dalamnya.
1: Yes, oke, okay, baiklah. Dan bisa pilih warna ya?
0: Warna benang boleh banget.
1: Wah, wow, menarik banget nih ya untuk Gen Z yang mungkin lagi overthinking. Gimana caranya meredakan pikiran gitu ya.
0: Merajut itu adalah salah satu solusi. Bener. Untuk orang-orang overthinking seperti aku.
1: In this economy, ya. Kapan lagi kita bisa healing?
0: Iya, modal 30 ribuan aja.
1: Itu kalau dibeliin es kopi mah langsung ludes tuh ya, 30 ribu.
0: Bener banget. Ntar hasilnya bisa buat ganci kopelan sama
1: ayang beb, iya kan? Atau mungkin hadiah spesial buat ayang beb, iya, boleh banget.
0: Handmade
1: ya,
0: for hand
1: dari hati.
0: Iya, dari hati, dari awal, dari nol gitu. Itu kan lebih kerasa,
1: lebih berkesan juga ya. Oke, okay, baiknya di marketing banget nih ya. Oke okay deh. Nah, kemudian Mbak Olivia, ada gak sih kayak tips and triknya? Karena kan Mbak Olivia ini kan juga seorang pengusaha yang kebetulan bukan dari background ekonomi, iya, atau pengusaha gitu ya. Bahkan kuliahnya pun dari jurusan fisika.
0: Iya, benar.
1: Dan memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, ya kan, di usia yang masih sangat muda. Dan ternyata berhasil membuktikan diri, iya, kepada orang tua kalau ternyata Mbak Olivia mampu gitu ya. Nah, ini ada gak sih kayak tips and triknya untuk anak muda di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu untuk memulai usaha, Mbak?
0: Yang pertama, udah ini yang pertama dan paling utama,
1: okay,
0: gak usah nunda-nunda nanti-nanti. Udah, yeah, pokoknya kalian punya pengen jualan apa, upload, jualan apa, upload. Udah, gunakan media sosial, yeah, ya, atau Threads atau IG atau TikTok, semuanya gunakan media sosial. Kalau mau upload, upload jualannya, gak usah nunggu sempurna dulu, gak usah nunggu ada namanya yang lucu atau apa, pokoknya okay, upload aja dulu, jalan aja dulu, tidak usah menunggu sempurna. Terus yang kedua, sebisa mungkin harus disiplin gitu. Kita tuh harus punya planning untuk usaha kita gitu. Jadi hari ini aku harus melakukan perbaikan apa, besok harus melakukan perbaikan apa, dan okay, hari-hari kemudian gitu. Dan juga inovasi. Jadi kan pasti di era bisnis, apalagi aku bukan orang bisnis gitu, aku harus bisa membaca situasi dan melakukan inovasi yang apa yang lagi tren gitu. Nah, sekarang kan yang lagi tren yang rame gitu. Maka yeah, dari itu
1: yang viral,
0: yang viral, bener, yang viral, yang rame. Jadi aku nggak boleh diem-diem baik gitu. Jadi harus melakukan inovasi yang lagi tren, kita ikutin gitu. Setelah itu jangan patah semangat, pokoknya harus belajar terus menerus. Makanya apakah di hidup kita itu emang harus selalu belajar ya.
1: Betul,
0: semuanya harus belajar. Jadi orang tua harus belajar, terus bisnis pun juga harus belajar gitu. Semua harus belajar gitu.
1: Oke, okay, jangan lelah untuk belajar. Bener, apapun itu ya,
0: apapun itu.
1: Oke, okay, gitu. Baik, nah terakhir nih, kalau menurut Mbak Olivia sendiri, hal apa yang paling penting supaya indeks ekonomi ya usahanya tuh tetap bisa bertahan dan relevan dengan zaman sekarang, Mbak?
0: Inovasi sih.
1: Inovasi,
0: inovasi itu
1: ya,
0: perlu banget. Selain inovasi, kita juga perlu banget riset pasar. Jadi pasar, ya sama sih inovasi juga ya, riset pasar. Jadi sekarang pasar itu lagi ngetren apa nih gitu, kita harus ikutin. Jangan kayak anyep-anyep aja gitu, okay, gitu-gitu aja gitu. Terus selain itu, kita harus disiplin untuk memperbaiki kekurangan di dalam bisnis kita secara berkala, lagi dan lagi gitu. Jadi nggak hanya stuck di oh bisnis aku udah rame ya udah itu gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita harus tidak boleh jumawa gitu kayak
1: aku
0: dulu,
1: baik,
0: gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kita harus upgrade, entah upgrade di foto produknya atau bikin video terus menerus, terus promosi kayak aku nih di RRI gitu.
1: Oke, okay, baiklah, inovasi dan terus berkembang apapun.
0: Bener,
1: itu mengikuti perkembangan zaman,
0: yeah,
1: termasuk juga marketing di media sosial.
0: Bener,
1: Mbak ya.
0: Banget.
1: Oke, Okay, baik, keren banget Mbak Olivia. Terima kasih banyak atas ceritanya, iya, atas waktunya juga banyak, di hari ini. Semoga semakin lancar usahanya, terima semakin dikenal banyak sama masyarakat, amin, luas, amin, amin. Dan semangat S2-nya ya Mbak ya. Semoga amin lancar.
0: Ya doain ya Kak.
1: Iya, siap, amin. Semoga nanti walaupun udah lulus S2 tetap berjalan ya Mbak ya usahanya ya.
0: Amin,
1: amin, amin, amin. Baiklah, thank you terima Mbak Olivia. Sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama. Tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini bersama dengan Balqis Olivia Nahwa selaku owner toko Rajut Malang yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Sedaya pamireng panjenengan tasih mirengaken satus gangsal koma 3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Niki wonten informasi saka PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember melakukan pembenahan jalur rel di dua perlintasan sebidang ning Kabupaten Probolinggo. Perbaikan dilakukan di JPL nomor 13 Jorongan Leces dan JPL nomor 32 Jalan Raya Malasan. Pekerjaan iki dadi bagian dari upaya KAI menjaga kondisi jalur rel tetap stabil dan andal sekaligus memastikan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat yang melintas di perlintasan. Wonten Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi jalur di kedua lokasi. Di JPL nomor 13 Sorongan Leces, KAI menemukan adanya penurunan rek dan penumpukan material halus pada balas yang berdampak terhadap sistem drainase. Kondisi permukaan aspal di perlintasan juga mengalami keretakan dan bergelombang akibat beban kendaraan berat dan getaran yang dinamis. Perbaikan di lokasi ini meliputi pergantian rel R54 sepanjang 13 meter, pemasangan bantalan CLC, kemudian penambahan balas kericak sebanyak 21 meter kubik, perbaikan drainase, dan pekerjaan angkat listring dan pemadatan jalur rel. KAI juga menggunakan beton CLC pada struktur perlintasan di JPL 13, di mana sistem modular ini memungkinkan konstruksi dibongkar dan dipasang kembali per segmen sehingga diharapkan memudahkan proses pemeliharaan. Adapun JPL nomor 32 Jalan Raya Malasan akan ditutup total pada 26 Agustus 2026 sekitar pukul 3 sampai 5 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan pemadatan, penstabilan dan penyelesaian pada 27 Agustus hingga 1 September 2026. Cahyo menghimbau masyarakat untuk memperhatikan jadwal penutupan dan menggunakan jalur alternatif yang telah dipersiapkan. Sementara itu khusus kendaraan roda 2 dari JPL 13 ini dapat menggunakan jalur alternatif lewat JPL nomor 14. Sedangkan kendaraan roda 4 atau lebih dapat menggunakan jalur tol maupun jalur non-tol sesuai dengan kondisi dan pengaturan petugas di lapangan. Mereka juga mengajak masyarakat untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas serta menggunakan jalur alternatif yang telah dipersiapkan. Dukungan masyarakat tentunya sangat penting supaya pekerjaan berjalan dengan aman dan selesai sesuai dengan targetnya. Dan tentunya KAI Daop 9 Jember ini juga memastikan pembenahan jalur rel dan perlintasan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan keandalan perjalanan di jalur kereta api.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Sampah Nun. Grup Mejo nomor 13 tinggal sambil lumampah nanti saya sangat. Selajemun sambil lumampah datang ke Mejo nomor

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sedaya pamireng, program Pondok Wisata iki dadi salah siji program prioritas Dinas Pariwisata Kota Batu gawe memperkuat konsep pariwisata berbasis masyarakat utawi community based tourism. Dan program iki diarahno gawe aktivitas wisata yang tidak cuma memberikan pengalaman menginap bagi wisatawan, tapi ya berdampak langsung terhadap perekonomian warga. Wonten Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto mengatakan Pondok Wisata dikembangkan sebagai bentuk homestay berbasis masyarakat yang mengedepankan pengalaman yang otentik. Sementara itu, untuk mendukung program tersebut, di Sparta Kota Batu melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola pondok wisata. Pelatihan tersebut diarahno pada tata kelola dan standar pengelolaan supaya pondok wisata iki dikelola oleh masyarakat dan memenuhi ketentuan pelayanan pariwisata. Konsep pondok wisata ning Kota Batu ngutamakno pengalaman tinggal bersama masyarakat lokal atau live-in experience, di mana wisatawan tidak cuma menyewa kamar tapi juga dapat menikmati hidangan khas desa sekaligus merasakan kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat Kota Batu. Nah, dari sisi kualitas layanan di Sparta ini memberikan fasilitas sertifikasi serta pelatihan terkait dengan kebersihan, sanitasi dan standar hospitality. Nah, upaya ini dilakukan supaya pondok wisata masyarakat dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan dengan tetap mempertahankan karakter dan kehangatan lokal. Selain penginapan, pondok wisata diintegrasikan dengan berbagai aktivitas wisata yang tersedia di desa. Wisatawan ugi saged mengikuti kegiatan seperti edukasi pertanian, menikmati produk olahan UMKM dan menyaksikan atraksi budaya lokal. Menurutnya, interaksi iki membuat aktivitas wisata tidak hanya berhenti pada transaksi akomodasi. Jadi, dengan modal iki, pondok wisata jadi bagian dari ekosistem pariwisata berbasis masyarakat yang menghubungkan penginapan, aktivitas warga, produk UMKM, pertanian, dan budaya lokal. Program ini sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam rantai ekonomi pariwisata Kota Batu. Program Pondok Wisata Kota Batu saat ini mencakup penguatan kapasitas pengelola melalui pelatihan, peningkatan standar kebersihan dan hospitality, fasilitas sertifikasi, serta integrasi dengan paket aktivitas wisata desa. Nah, skema iki menempatkan warga sebagai pelaku utama yang menyediakan akomodasi sekaligus pengalaman berwisata, sehingga harapani manfaat ekonomi dan kegiatan pariwisata dapat berputar ning lingkungane masyarakat setempat.

yang sampun nampi sampur nggih sesarengan goyang malih monggo kula aturi jumeneng. Semangat semangat taksih gandeng raos kalian Suryo Laras.

0: Pas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, KONI Kota Batu telah menyiapkan 214 atlet untuk menghadapi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Setelah melalui tahapan seleksi termasuk tes VO2 Max, Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan tes ini dilakukan untuk mengukur kapasitas fisik atlet sesuai dengan karakteristik masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, standar VO2 Max atlet disesuaikan dengan cabang olahraga dikarenakan kebutuhan fisik antara satu cabang dengan cabang lainnya berbeda. Selain tes fisik, atlet yang masuk dalam pemusatan latihan juga harus memenuhi persyaratan domisili Kota Batu. Mereka juga diwajibkan membuat fakta integritas untuk memperkuat komitmen membela Kota Batu pada pekan olahraga provinsi serta mendukung Jawa Timur apabila nantinya dibutuhkan untuk PON. Sumadi menyebutkan KONI Kota Batu menerima banyak atlet yang mana memenuhi persyaratan dikarenakan masing-masing cabang olahraga aktif mengikuti kejurprov dan meraih medali. Namun keterbatasan anggaran membuat KONI harus menerapkan prioritas dalam menentukan atlet yang masuk pemusatan latihan nanti. Sementara itu, prioritas juga diberikan untuk mempertimbangkan usia atlet, terutama untuk cabang olahraga bela diri yang membutuhkan atlet dengan usia tertentu demi faktor keselamatan. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

Mendengar setiap Pro 4 RRI Malang, kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari Program 4 RRI Jakarta. Nanti akan membahas terkait dengan Teater Boneka Raksasa Angsa Duo bersama dengan narasumber Adi Santoso, selaku dosen program studi seni drama, tari, dan musik Universitas Jambi. Ada juga Kalisa Juliandri Ningrum, selaku tim produksi teater Tur Boneka Raksasa Angsa Duo bersama dengan penyiar RRI Jember, Lis Hayati, dan juga penyiar RRI Jakarta, ada Nova Kalista. Nanti kami akan segera hadir kembali di ruang dengar Anda pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya,
2: harus Mpok
3: ya.
2: Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih mbaknya sih po ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya. Kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi enggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macam.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mah setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhutlah.
2: Pok. Iya.
3: Karhutlah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insyaallah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau
3: ada sih sebenarnya tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa kayaknya. Sama dosennya.
3: Iya.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Oh, iya benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke gitu. Dah. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah tentu dia, jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya, sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada gak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira kagak ya, didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan. Yeah.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
2: Boneka raksasa Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih masuk hidung air pesek.
2: Aduh, hai. Kagak. Ayo Bang. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cocok.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Ya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: kok ini tahu aja sih, Pak.
2: Iya, tahu, kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
2: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Iya.
5: Yang kedua itu. Apa itu tuh boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Dadah, kita ya
2: Cielis. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Ya pun ya.
2: Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya Po Nova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Ini Ayu ya?
6: Apa-apa sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica, iya, Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, Ponova.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, bukan telepon Ponova.
2: Apa suaranya Ponova ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Kalau telepon ke Ponova bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Iya, okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Iya. Langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya apa di kalau angso itu angsa ya?
3: Angso ya. Angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang. Iya.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosok.
2: Iya. Heeh.
3: Ya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau di sini sana enggak ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
6: Bebek.
2: Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek
2: mah entok. Ya, kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untuk Pak Nova? Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Ca. Oke deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponova.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendera Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul, Mpok Nova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh, Juli. Oh, Juliandri ya, bukan Juliandra. Ya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45. Kita kembali lagi untuk buka line telepon. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Okay.
2: Silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar perumpat di narasumber, yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Yeah, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
2: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Iya.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater boneka raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya
7: sendiri. Angso Duonya
3: sendiri tingginya. Berarti 2 itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu.
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalamnya seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
3: Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul, berangkat dari cerita rakyat.
3: Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
7: Betul,
3: gitu ya.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
7: Bukan.
3: Ya?
7: Bukan.
3: Apa?
7: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah. Saya aja kelop di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Iya, iya, kan iya. Labi-labi sendiri lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya.
7: Itu dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif cerita dan ini dihidupkan Angso Duo nya. Jadi anak-anak ibu-ibu itu senang sekali dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya gabus ya. Tapi pada akhirnya iya ya ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Itu dia barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bidet dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami membantu. Jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duonya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri enggak langsung kami tahu ini harus 3D langsung begini set selesai.
3: Enggak gitu.
8: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah, itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya enggak detail ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah, kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah, mungkin pemainnya kan mungkin tingginya enggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah, ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah, jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya. Dan dia tuh harus menggunakan alat bantu yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah, jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
8: Iya, masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh, gitu ada. Iya. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
7: Iya, ada,
3: gitu ya.
7: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya yeah. dengan adegannya. Yeah. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, mm-mm. baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
7: masuk,
3: itu. Oh, gitu.
7: Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua
7: terlibat kemarin. Semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu ya, membuatnya
3: betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain gak tuh boneka
8: untuk penampilan dari Gus Faragem itu
3: iya kayak kemarin itu ya, kan
8: kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Gus Faragem Negeriku di Taman Budaya
3: ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah, jadi
3: kuat kali lem tembak.
8: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Nah,
8: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami
3: diperbaiki
8: di tempat,
3: ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
7: Memang karakternya,
3: satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita
7: betul,
3: negeri kita
7: betul.
3: Seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu? Karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih.
3: Ada.
8: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti,
3: iya, takut
8: karena
3: jatuh.
8: Kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan, gitu
8: iya,
3: ya.
8: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin ditutup, rodanya. Ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh? Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
3: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
7: 2 bulan ini, Bu.
3: Oh, baru 2 bulan.
7: Iya, 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda,
3: banyak sih,
7: dongeng banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh, ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso Duo, sehingga ketika Angso Duo ini hadir, tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
3: Iya, gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan
7: iya,
3: kan mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana kiri kanannya rame orang gitu ya,
7: hampir ruang geraknya jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti ter

0: ular bide itu kali itu ya, sama dia. Buayanya.
1: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat, itu angso dua. Yang biasanya, mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu, patung-patung. Dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angso dua.
0: Angso dua, asli. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
1: Bahan material utamanya spon eva atau busa atom. Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu, dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya sebeliter, semuanya ada peran serta dalam pembuatan
0: itu. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh, Bang Adi? Mungkin ada Indri kali ya.
2: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
0: Jadi saya belum kuliah.
2: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
0: Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang, khususnya yang Kota Jambi ini, gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana, atau udahlah begitu aja gitu?
1: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
0: Dari ibu-ibu.
1: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
0: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
2: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya
0: nah itu biar kami dikenal gitu
2: ya. Untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu. Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tapa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
0: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin udah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya.

0: Mas, tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
1: Tantangannya pasti karena ukurannya, Ibu. Baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya, teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya, masuk gitu, ke dalam masuk nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya seperti itu, proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhirnya dari
0: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
2: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
0: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
2: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angsa Duo. Boneka Raksasa _ Angsa Duo.
0: Angsa Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
1: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
0: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
1: Iya.
0: Ikut main berarti ya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar gitu ya. Saya gak bisa dibayangin, gede banget gitu. Emang besar. Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo, Celis.
0: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
3: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
0: Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
0: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
0: Iya.
3: Ya udah, enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu. Ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
0: Sepertinya sudah, asal usulnya juga terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
0: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
1: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
0: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kak. Waktu kita sudah tidak cukup, Ci Elis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
0: Ya,
1: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
2: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: jadi lagu ya, 11-12 ya.
2: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Celis ya?
0: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul, setelah ragam Puspa Ragam kemarin. Puspa Ragam ya Pak, gitu ya Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini bukan, sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya.
0: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
0: Benar.
1: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Celis tanya tadi, dalam waktu dekat?
1: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Celis, iya, ini karena waktu juga yang memisahkan iya, kita. Iya, ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Celis panggilnya Bang Adi, Bang, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
1: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Celis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
0: Sama-sama Mpok Nova, salam juga buat teman-teman di Jakarta, sehat-sehat selalu.
3: Amin.
0: Tetap semangat.
3: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
0: Iya, terima kasih Pok.
3: Yo, Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih, Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Panopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjayang nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, anak-anak ini semakin akrab dengan layar ponsel dibandingkan dengan permainan yang dulu memenuhi halaman rumah. Kondisi ini dicoba untuk dilawan Pendopo Ageng Hen Astasih Blitar dengan menghadirkan dolanan jadul yang bisa dinikmati oleh para pengunjungnya. Wahana tersebut diperkenalkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Konsepnya sederhana, tetapi mengajak pengunjung bernostalgia sekaligus memberi ruang bagi anak-anak untuk mengenal permainan tradisional secara langsung. Sementara itu, pengelolaan Pendopo Ageng Hen Astasih Rani mengatakan, permainan tradisional sengaja dihadirkan dikarenakan kini semakin jarang dimainkan oleh generasi muda. Pengunjung dapat mencoba berbagai permainan yang dulu populer di lingkungan masyarakat, mulai dari egrang, gobak sodor, tarik tambang, ular naga, hingga dakon. Yang menarik adalah konsep ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial kemerdekaan. Dolanan jadul disiapkan menjadi bagian dari fasilitas yang tentunya dapat dinikmati pengunjung pada hari biasa. Dan tidak hanya permainan tradisional, kawasan playground juga menawarkan hiburan yang lebih kekinian. Ada rainbow slide, ada area bermain bola, hingga basket yang kini bisa menjadi pilihan aktivitas keluarga. Sementara itu, Pendopo Ageng Hen Astasih berada di Jalan Raya Togogan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Selain menjadi tempat singgah, kawasan ini pun juga dikenal sebagai destinasi wisata keluarga dengan daya tarik utama berupa pendopo atau rumah joglo berbahan kayu jati. Bangunan ini pun telah tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, sehingga kunjungan ke Pendopo Ageng Hen Astasih menawarkan pengalaman yang tidak hanya berkaitan dengan permainan, tetapi juga budaya dan arsitektur tradisional. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Ten Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam gangsal ulang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan julukan Kota Seribu Kubah ini, yang termasyhur dalam tradisi baharinya ini, menyuguhkan perpaduan warisan sejarah pesisir dengan kekayaan budaya Melayu yang kental. Kabupaten Rokan Hilir menyuguhkan keramahan masyarakat serta pesona tradisi yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Rokan Hilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pulau Jemur merupakan salah satu wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Rokan Hilir. Gugusan pulau eksotis yang berada di Selat Melaka ini menyuguhkan panorama pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih serta batuan alam yang memukau. Selain menjadi habitat penyu untuk bertelur, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan keindahan panoramanya serta keasrian alamnya, menjadikan Pulau Jemur sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Rokan Hilir.

makanan khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah mie kupan tradisional khas, bahkan si api-api. Kuliner khas pesisir ini sangat populer karena memiliki tekstur mie yang khas dengan kuah berbumbu rempah bercita rasa gurih yang otentik. Hidangan ini menggunakan olahan hasil laut segar yang dimasak dengan racikan bumbu khas yang memberikan cita rasa otentik dan disajikan saat hangat, menjadikan mie kupan sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

oleh-oleh khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah kacang pukul khas Bagan Si Api-Api. Produk kuliner tradisional olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur padat namun renyah serta cita rasa manis gurih yang khas. Terbuat dari kacang tanah pilihan yang ditumbuk atau dipukul hingga menyatu dan memiliki rasa gurih yang khas dengan tekstur yang unik menjadikan kacang pukul sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Bagi racun di kesempatan sore hari ini, saya Ji Santoso menemani Anda di sajian goyang single. Makin digoyang makin asik. Oke, seperti biasa teman-teman dangdut akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edisi hari Rabu, kalender siar 19 Agustus 2026. Untuk Anda yang bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp di 08 1 555 6910 53.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan tuh.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
3: handphone
4: terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak malunya lagi. Kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya
3: Jangan dong, please.
5: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
6: Satus Gangsal Koma Tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
7: Apa? Abang? Hey, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Mangun 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang suka sekali dengan lagu-lagu dangdut bisa bergabung ya di line telepon atau di WhatsApp, tapi karena ada kendala teknis untuk pemancar dari kita masih ada perbaikan, jadi Anda bisa mendengarkan siaran kita melalui RRI digital atau di streaming. www.go.id. Oke, ada yang bergabung, coba Haji buka. Goyang Senggol. Oke, Goyang Senggol. Halo.
1: Goyang makin asik.
0: Makin asik. Kenapa lagi flu nih?
1: Iya, bangun tidur lho kok flu sih.
0: Lah.
1: Kurang waleng.
0: Masa kurang belanjane apa kurang? Kurang apa nih iki?
1: Kurang tidure.
0: Oh ya, kurang tidure. Ya cepat sehat. Jangan lama-lama kalau sakit. Memang hawanya kadang-kadang gimana ya? Ini
1: gak enak
0: anginnya. Bener hawanya kadang-kadang ya.
1: Ini kan pemanas, anginnya was-was.
0: Kalau Agustus
1: badan itu dingin.
0: Betul, Agustus kan memang biasanya angin gitu loh. Angin gede biasanya itu Agustus emang.
1: Ya, apa menendek ngarep omahku tambah gedhe ya ngono.
0: Ngono ya.
1: Kan gak nak sing rebut.
0: Oh iya. Teman pek dhewe.
1: Pek dhewe.
0: Segede sing di omah gitu ya.
1: diimbangi kan.
0: Betul lah ya.
1: Sing duwe omah iki gedhe dadi tak dikeki angine iki gedhe.
0: Gedhe pisan. Dia mau denger lagu apa nih, Mbak Didi?
1: Aku mau lagunya Ada Dia, wis.
0: Ada Dia. Ada Dia sing
1: Ada Dia.
0: Ada Dia sing Dia. Si, punya siapa tuh?
1: Ada punyanya
0: Anway. Oh, Akeh termasuk. Akeh. Ada Dia, Obi Mesa, ada Duo Manja, Happy Asmar. Bukan sih. Resti ya, Resti. Tasya. Oke, siap. Keren. Oke deh. Nih pemancaran lagi ada trouble, jadi kita siaran masih cuma menggunakan streaming sama RRI digital. Jadi lagunya tuh akeh kamu pun.
1: Iya, lek ngono dibonusi lagu anu ae.
0: Apa?
1: Si anggur putih punyanya Muksin.
0: Si anggur.
1: Anggur putih.
0: Oh, si. Oke.
1: Lagu kuno.
0: Oh iya, lagu kuno. Yang
1: sekuno penyiar.
0: Salah yo. Kalau Muksin itu si anggur merah. Hamdan ATT.
1: Ada si anggur merah, ada si anggur putih.
0: Si anggur putih Hamdan ATT.
1: Oh iya, ndak popo.
0: Tambah kuno maneh. Lurune kuno kabeh.
1: Tapi lek Hamdan berarti luwe kuno
0: maneh. Lah makanya tambah kuno maneh, tambah si anggur putih tambah luwe kuno maneh. Walah, oke deh.
1: Cukup dua apa ditambahi?
0: Seluruh.
1: Iki tumeh. Tumetri
0: anonim. Oke deh. Matur nuwun Mbak Didi.
1: Salam untuk semuanya.
0: Siap.
1: Ngenteni ayai.
0: Oh iya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Didi yang lagi wagir, matur nuwun. Ya. Karena kita masih ada sedikit trouble ya di pemancar, jadi untuk siaran kita hanya menggunakan streaming aja di rri.co.id dan juga di RRI digital. Untuk Anda bisa mendengarkan terus ya siaran kami RRI Malang.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow.

Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini. Oke, coba yang ingin bergabung di sore hari ini, Haji buka kembali Goyang Senggol. Goyang Senggol. Oke, terputus ya. Oke, dicoba lagi. Anda bisa bergabung di WhatsApp ya di 081 3569105.

dan mendengar dari kita menunggu yang ingin bergabung di sore hari ini. Kita sedikit ngobrol soal lagu dangdut ya kan. Nah, dangdut ini lagu yang apa ya, genre lagu yang sangat, kalau saya bilang, merakyat ya, karena hampir seluruh warga Indonesia dari muda sampai tua itu mengenal dan menyukai dangdut. Ya walaupun sudah dikemas dan juga diberi tambahan genre musik lain seperti pop dut atau disco dangdut, dangdut koplo, ada yang reggae, tetapi yang khas dari dangdut tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihilangkan, yaitu kendangnya. Walaupun di dangdut sekarang kendang tersebut bisa dibikin apa ya, elektronik ya, dan bukan kendang asli, tapi tetap ketukan gendangnya itu masih terasa, dan itu yang membuat musik dangdut masih dicintai hingga saat ini. Bunda Riati, ini Mas Aiko Sumaning Dewi Ati, lagunya Bunga Surga. Oke deh.

Coba Haji luncurkan dari Raja Dangdut ya. Siapa lagi kalau bukan Abung Haji Roma Irama.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
2: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
1: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
3: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
1: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
3: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fikir.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

saya Haji Santoso pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata yang Haji aturkan, dan mohon maaf karena ketidaknyamanan siaran di perempat untuk edisi hari ini karena masih ada trouble dan perbaikan di mancar dari RRI Malang. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan di jam dan gelombang yang sama, di suasana yang lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cie.
1: Kamu Fah.
0: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
0: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
0: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
0: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
0: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
0: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
0: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar. Pun

0: mendengar kata bambu runcing. Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih dan masih tetap setia bersama kami di Perempat RRT Malang. Dan seperti biasa pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak sajian ilir-ilir bersama dengan Dai Cilik Dacil RRI Malang. Dan seperti biasa juga setiap hari Rabu kita akan ditemani oleh Dai Cilik RRI Malang, ada Ade Lavanya. Oke, lama gak ketemu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya tambah gede ya. Sekarang kelas berapa nih, Dek?
1: Kelas 6.
0: Kelas 6. Sebentar lagi udah masuk SMP ya. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini ceramah yang akan disampaikan apa nih judulnya nih?
1: Pentingnya mengenal Nabi Muhammad.
0: Alhamdulillah. Oke, kita simak bersama ceramah dakwah Islamiyah dari Ade Janata ya. Janata lafanya Zulkarnain.
1: Leticia
0: Zulkarnain. Lupa satu kata ya. Baik, kita simak bersama, silakan.

حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. أما بعد، yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain, atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 6, saya berusia 11 tahun. Saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Klojen. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, saat ini kita baru saja memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia terbaik sepanjang sejarah terlahir. Manusia yang mampu menjadi pelita cahaya bagi kehidupan yang gelap gulita. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah banyak mengenal tokoh-tokoh dunia ataupun ada artis yang menjadi idola kita, maka apakah kita sudah mengenal Nabi Muhammad? Untuk itu, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji bersama tentang pentingnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo disimak baik-baik, nggih. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Pada tahun 1978, ada seorang peneliti terkenal dari Amerika bernama Michael Hurd yang membuat buku terkenal dengan judul 100 Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Peradaban Manusia. Dan dari peringkat 1 sampai dengan 100 di buku tersebut menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 di antara 100 tokoh lainnya. Selain itu, ada banyak tokoh dunia yang begitu kagum dengan kehidupan yang diukir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tokoh besar dari India yang bernama Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "Pernah saya bertanya-tanya, siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia? Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya. Tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya." Kalau banyak tokoh besar dunia mengenal serta mengagumi Nabi Muhammad, maka kita semua sebagai umat Islam harusnya lebih mengenal beliau. Karena dengan mengenal beliau melalui sejarahnya, maka kita akan kagum sekaligus bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat potongan ayat dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 5 yang berbunyi,

0: yang artinya, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah.
1: Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Setidaknya ada 4 alasan utama mengapa setiap muslim harus mengetahui kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, pertama, perintah untuk iman kepada Rasulullah diterangkan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 8. Keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan pengetahuan seorang hamba terlebih dahulu tentang sosok yang diimani. Artinya, kita harus mengenal beliau dari buku sejarah beliau atau umumnya dikenal dengan Sirah Nabawi. Yang kedua, perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi,

0: yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui perkataannya, perilakunya, dan akhlak mulia atau terpuji beliau. Yang ketiga, seseorang yang menelaah keagungan sifat-sifat Rasulullah dan kepribadiannya yang mulia, niscaya akan tergambar sosoknya di dalam hati, hingga kemudian terbayang dengan jelas seakan-akan melihatnya. Yang keempat, pembacaan riwayat hidup Rasulullah dan mendengarkan sifat-sifatnya dapat menghidupkan hati, membangkitkan jiwa, dan menambah kerinduan bagi para pencintanya. Untuk itu, marilah kita lebih mengenal Rasulullah Muhammad SAW dengan membaca sejarah beliau. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim haruslah mengenal Nabi Muhammad SAW untuk kemudian bisa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semua bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, apabila ingin melihat materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya, Channel Talafanya. Jangan lupa like and subscribe. Akhirul kalam wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan, Bu. Tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
3: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh, Bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
3: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
4: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini. Sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Huh, dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung, cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ya dok, diwiwitin dok.
1: Iya yung.
0: Pilo masmu sampur wis bengok-bengok lali kalau dulure jarene. Wis ndang tampil dok.
1: Sik masang wig yung.
0: Ki mau bawa nek tembangan yang budalan laku cidro tu minda angkoron dok. Pinu banget.
1: Iya yung.
0: Mbak Yul
1: sing enek joso yo yung
0: sing bau reksa kali cangkring nduk nombok mimin iki sing saka Jember

Dung, waalaikumsalam. Enggak ngersakan sesi deman selindro songo itu jeng midang ngetakan menika lho mas. Sengenya engineering.

0: Mbak Lindri pun gak ada garwa dereng.
1: Dereng Pak De.
2: Jeneng go Mas.
0: Ampun. Jenengan omah-omah ten Gondosuli matuk no mboten.
3: Mboten.
1: Ketinggalan mboten, Pak.
0: Lah napa sebabe?
1: Asrep mriki.
0: Oh, ngata. Mung syaraté ten mriki siji kudu iso nandur brambang. Loro nandur stroberi, telu kudu iso bakul penthol.

Lah seneng ngeten lho Pak Andre. Petuk yoga niku nek isih anyaran ngeten niku nyenengke ngeten lho. Siji mesti ngati-ati. Dereng wapal mesti terus golek note nyenengke pun pokoke.

0: Mugi santes, peceli wong urip lho Mas sampean klentu.
1: Iya.
0: Menika kalian kula ingkang nenggani warung lapis prapatan. Mak Cangik kalian.
2: Kula pun limbuk.

Assalamualaikum Mas Wiri, kuwes tembang kangen versi Ja'far di Joki. Wah dia mboten saged. Kau versi ini gamelan gending tayub. Pangapunten dong. Dimas Prayuga sugeng dalu. Salam kagem gundul dulu sa Indonesia Raya. Rayu, rayu, rayu. Rayu kan.

0: songon dalu langkung 56 menit kemarin ngawulo mungkasi nganti coro menika. Matur gunging panuwun kang tanpa upami. Awit kawi gatosan panjenengan nyundi agung pangaksama ambek pilih wonten sisep sembiring atur.
1: Iya yo ngaku yo semono uga.
0: Nggih yo nduk dipungkasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya salom, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng Rayu, rayu kang samyo pinanggen. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Bau bocah-bocah wedok pun do resik-resik omah. Iki sampun masak, tak nunggu jenengan. Sa, piye nyanyi? Orang asing kejajar, aku matur nuwun. Mergo kancara aku ning omah iki ya mung kowe lan anak-anakku kabeh. Lah nek kulo iki gumun ya jane, ya kene gumun. Lah jenengan iki dadi rondo pengganggu pikirane iki omah omah, ora kowe wong liyane. Sek. Mbok mergo kok ya sek ya.

Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa? Jalur apa?

mano.

Josiah.

0: Eki
1: Cuki kacang beda.
0: Orang gulung tunggane pasnya kejohan.
1: Aku percaya.
0: Atau lumbung orang kamu.
1: Aku percaya. Insanan parmi tumbuh nunggup yo. Golek bojo liyane aku ra iso to kakang gulung.
0: Ayo mau
1: kan? Yen aku mau.
0: Gulung aku tak nunggu kabeh.
1: Yen aku mau.
0: Sama aku arah-arah. Mariku tumbuh nunggup. Lumbungku selepang ora sithik.
1: Dadi sampean pamer. Parine ning lumbung tumbuh undung.
0: Yeah.
1: Parine ning sawah uga tumbuh undung alar-alar. Ning ngerdanono ya kakang Gusto. Mergo sampean gawe pinggiting atiku. Seksani sak anak-anak kabeh. Lan sawangen. Sejatine kae sing tumbuh-tumbuh kae dudu pari. Ning kae bunuh. Mergo pinggit atiku kakak.
0: Eling-eling ya.
1: Kepiye?
0: Kok nganti bunuh kae dipaculi wong. Muga-muga cilik.

0: seneng karo kowe mbok tamu.
1: Pancen ora tak selaki
0: kan. Aku seneng karo kowe yo mbok tamu.
1: Iya.
0: Bareng kowe ditinggali bojomu gamal. Anggren gamal ketampuh padha karo kowe dikelani aku jung.
1: Rugi apa tambel apa sampean kakang Gondo kepiye?
0: Kae dudu gamelan yo ning.
1: Terus
0: watu.
1: Kakang Gondo.
0: Napa?
1: Tegel tenan sampean kawan aku. Gamelan ketinggalane bojoku sing wis suwargi kakang yo mung
0: kuwi. Nampe aku kowe.
1: Aku nampe mergo
0: kakang.
1: Aku mau
0: orang tak gelap.
1: Aku
0: mau orang.

0: Duduk. Nak sing palak dandanane ngene. Oke. Tak awan piye?
1: Lu men. Pijat.
2: Sing gawe
1: sapa iki kok
0: aku. Aku nek kanggo ora tuh
1: ngene. Oke. Wes lah, Dik. Bodhe
0: bae
2: papa.
1: Oke, gue kok jadi boleh.
0: Yo. Ya, Pak. Dunia aku kok model
2: ngono.
0: Angin galor, neting betul. Angin betul neting galor. Angin kongi sok bak lo. Buka sisi.
1: Jelas.
2: Orang orang pak kiler ini hujan
0: bilo. Orang kan tuh betul betul kan kiler.
1: Ya.
0: Lo kan? Wah busuki murid tam.
1: Pak dia tuh pasti.
0: Aku tuh udah papa. Tidak aku rumah. Aku tak sempat udah papa. Kuda direk.
2: Wes ora janani. Wong kuwi ya ngene ngene, nang ngene ngono. Dadi ana pindah kae.
0: Ana. Kowe iki dadi parang kali bocah. Kowe yo rada sing ngerti tata.
2: Ngapurane kan. Ngapurane kan, mergo atine mung tansah suksukan. Kabeh kuwi kesusu.
1: Ana apa?
0: Nanti mari kesusu apa kesiko.
2: Kesiko tak loro.
0: Itu cak, yang ngomong durung ora kowe.
2: Lha nek ora durung keti wancine to, Kang?
3: Iya, pancen.
0: Lha kok sanjane-sanjane aja lungkre.
2: Kok iso ngendo? Ora perkara kuwi, Kang. Dolan ning omahku nenggung yen to seneng karan.
3: Ala. Kuwi yo lungkre, aku yo seneng karo kowe ning kodho wae.
2: Beda, Kang.
3: Kuduran yo ngono to.
0: Enak.
3: Yo, Kang.
2: Sampe tak percaya.
0: Nek menurut selalu urip ngono donya
2: tok ora seneng wedok.
0: Heeh.
2: Karo wedok mau ado yang sampean ndak ngapusi sampean sisine.
0: Blotos sing mau wedok ndak karo raket.
2: Ayo raket to
0: wedok. Ayo sing mau raket kok.
2: Lah sandalan ape?
0: Kok bakso ora ro.
2: Wis iki wis ora sik wis tok. Sik wis ora. Aku piye to ora kan? Saiki wis ro, mergo dhewekne seneng wong wedok.
0: Cuntak ibu-ibu rimo Literale kalau kowe guyon guyon mari kenek ora.
2: Iya.
0: Tuladane, tuladane ya. Iki dijejeh. Ya iki aja ngono. Ono wong iki. Ono wong golek ana wong jaget gelem. Lah. Ya wong larang sing kan iku bisa lho, Mbak. Kowe lebah mana merah.
2: Terus
0: terus. Malah iso gelek kawu ngono. Ning nek kuwi ketane anu malah deglo malah sok nekat
2: kok. Lah nekat kok ape?
0: Lah iki lho, biyen misal-misal wong iki makarek tak guna.
3: Lah apa gendera kok gelem guna.
0: Ora gelem tak pe. Yo kok tak paksa.
2: Ora tunggu dukun to.
0: Yo wis dipercaya karo dukun lho. Piye
2: karo
0: aja percaya karo dukun. Percaya karo asale sing dhewe. Ini lho. Tak sholati pitung, dina pitung.
2: Saya sholat sholati dia.
0: Aku sholat tahajud.
2: Mas aku wong cilik. Terus rek terus gogrok atiku.
0: Atine. Iki atiku aku njaluk panguasane. Nek ada nyoto-nyoto dhuwur kowe jodho. Ya tinemu iki kujiwane. Ora kodak gehana. Sebagian tai jolok.
2: Sapi.
0: Sorry lo bro. Pacul barang ujung-ujung. Aku udah milih sepatu macul.

0: tak gale karo bapak kowe kok ngotot iki wani panas giling-giling ngono
1: giling-giling
0: kok gosok
1: kok mecis ngono ya ora kok kecapek
0: ta dibiye kowe nek mau mesti diwaduli karo kune nah
2: iya
0: lho kan aku lan kowe iki tanggep dulurku dhewe.
2: Lah ada yo dulur.
0: Ora tukang dulur tunggal wiridan. Mbok yo kowe ngomong karo kuring ribek glemok tak pe bojo. No,
2: nek ora bojo ora. Ya, nek kowe kudu lak sino,
0: ngono nek tak pe bojo.
2: Pe bojo nek ora kanggo sedulur.
0: Ya,
2: yang perlu nanti sepupu tu jawab. Waktu ni terus nanti lo kakunge konsep ni, kakunge berani marah waktu ni sepupu. Jadi, omah mati terputer. Lek kowe seneng kuning, mau kuning murah seneng. Apa yang bisa terdet bermuah mah? Lek lu kece, kowe boleh mau waktu sing sekiranya cocok hati munjat ni bercakap.
0: Nak wong wedok ngono yo pirang-pirang. Lek jeneng wong seneng kuwi ning toko ora ana wong ado,
2: ana ah.
0: Ora kok toko emas.
2: Ana
0: jeneng wong seneng wong wedok. Arep ning warung ayu aku ora butuh. Ora ana sak sen loro. Nek ora kene aku mau omah, omah
2: ora jiwane. Iki jenenge kowe iki cutel. Ngaku bener kuwi wong kuwi nyata ora di yen siap dibuto lali aku sendiri tapi kalau aku dengan suka aku dengan kesannya bobo gulur datang
0: ya
2: guys paling kepaan paling itu sesorak kalau anak-anak ikan ojo nanti sambung terus mengenali bak ranah batu terkese banyak jenis bapak lan ibu. Nek orang lo gelap enggak, ini gitu. Makin mendekis itu mani ke kata. Kulen yang agapun dulu itu enggak kena kulen. Wajib lo ayomi, gua padun ini ngek sama barang. Iki pepacanya kalau guru yang pula seprapa.
0: Kaya ketak, kaya lutok, aja dikubis.
2: Masaya
0: usang aku tak sadar dhewe
2: masaya gedhe iki wae kok dalem masaku nek kowe jawel wong siji kae aku ora lilo engko tak gebong tuaku e gak ora kuwetke
0: kok saya babah karo
2: ya iso wae nek ora kelotok kanjang
0: ngono dok podo dituduh sepecah wae apa aku

0: matur nuwun alhamdulillah Mas Dud.
1: Iya Pak Lenteng.
0: Bengi iki beda
1: bedane
0: awan karo biwak dhewe-dhewe ya, Cak.
1: Loh, apane sing dhewe-dhewe?
0: Sing delok.
1: Yo ora aja-aja.
0: Aja.
1: Ya iku nang guru delok to.
0: Walah iya. Arang ado kaya jagung ora kurang orea. Gak masalah, yang penting awak dhewe iki wis soalnya dalamnya dalamnya bukanipun Pak Kunardi

0: Ya orang kari ngrowo gawe ne kan dek minggu isane ketoprak iku iki.
1: Berarti gawe ne Pak Unardi iki malah anut karo ketoprak.
0: Anut karo ketoprak mung ketoprak e ora iso dek minggu. Mun sing tanggung muni jak ngene ya.
1: Piye?
0: Gawe ne dek minggu kok ketoprak iki. Lho ngrumati ketoprak duduk kok ora mambu.
1: Loh. Yo ora mambu kok gawe anyar.
0: Gawe ne dek minggu kok.
1: Yo ning duduk gawe anyar.
0: Gak duduk dek minggu.
1: Yo ora dek minggu lagi dhewe wis mambu lho.
0: Berarti gawe anyar ne.
1: Gawe anyar.
0: Wala lak kakean obong-obong pawon
1: yo
0: ndut.
1: Ora yo ora nek kakean kok mumpung nek yo urung gawe. Gawe ne lagi iki.
0: Dek minggu wis digawe.
1: Wis digawe ning urung iki.
0: Dek minggu gak gawe duduk
1: blas gawe.
0: Berarti taune lewahi mangan yo garingan ngono.
1: Lho yo urung ana sing teko.
0: Cetekoi
1: lagi ini nyapu kau ingin ane teko wong gawe. Maksudnya aku sunate ingin ane di gawe nih saiki. Oh, lo ingin ane urung ana apa-apa?
0: Urung ana jajak?
1: Urung ana.
0: Ngono.
1: Mbok kira pek gawe nih wingi terus patang dino dudun ngono ora.
0: Datengku.
1: Ora ora ngono. Lagi iki di seneng-seneng no.
0: Menelah pia iki nayo jenah undut.
1: Iya.
0: Wai toprak mana toprak ya cocok.
1: Jalur
0: apa di WI, mangan model piye di WI, orang kaya ning disaku dikenane aku muangkelku setengah modal.
1: Perkara apa?
0: Lah perkara aku lambeku sariawan. Ang mambu duda kan yo pereh no.
1: Ya.
0: Aku omong karo sing rewang. Anu Bu, aku njaluk sego garing malah di WI karak.
1: Kowe kliru lek njaluk. Aja sego garing, sego entok. Sego garing. Sego garing yo dikai karak.
0: Ayo mak, masane aku derani bebek.
1: Lah nek ning kene ta ije penak, piyai kene raketan siswa lagi sepisan iki ning kelinga nanggap ketoprak.
0: Ya,
1: dekat bumi mesti yo ketoprak,
0: ketoprak.
1: Desa nek kelinga nanggap ketoprak iki apa nanggap ketoprak lah yo mesti yo ora mungkin dek kanca ketoprak dilir wae. Nyatane perkara panggonan yo pas.
0: Pas.
1: Lagi panggungnya ya penak sing nonton yang genah sing rias yang gue jembar ya tau lah
0: ya
1: itu karo main yang gue nam
0: gini nih
1: terus gue nolak ketoprak nolak ketoprak kok kayak wong nyekar hati
0: cek ngono
1: ya ketoprak wis panggungnya di tengah sawah nih jantan yang kuburan lu ikut jantan yang gue nanggap ketoprak apa nanggap gendruwo ngono kok
0: sepurane mas
1: gue serah nonggone pipis. Nek calaneng ta ora apa-apa ta wedok-wedok yang kertak delok mlayu terus dok pating brengok. Wong ndodok kok atuh. Angger ndodok kok atuh. Tak kuarani kok jane kenapa kok tak atuh. Matang delok kok kecocok tunggak tebu. Gancan ora tau genahno wong nek ning gonamu. Ku nek sing kene beda.
0: Oh ngene wilayah kutho ya Mas. Kenapa desa?
1: Ha iya mangkane kudune sing dicontoh kan ngene.
0: Lah terus bengine teh aman.
1: Aman nek aku terus jaluk tulung karo panitia.
0: Kowe jaluk tulung piye?
1: Kanca pendara tak ada nih. Tulung ah Mas nek kanggone wong lanang. Ya ikatung tau ora masalah tipis. Pomoke ning dinggon iso ndelik. Nek cah wedok lo sakno.
0: Heeh.
1: Dulalah panitia karo kanca pendara ngelumpuk. Jipuk terpal mek cagak ring papat coblek ngeblek blek blek blek ubengi terpal tak delok lho iku apa gawe nggon nguyuh apa ape coblosan TPE ora sakno nek nggonanmu nek kiai kene beda
0: ya wae kene wilayah kutha Mas.
1: Oh iya
0: termasuk kutha mulane kemajuane desane ya beda kaya desaku.
1: Nah iya lho lagi dalan.
0: Sakrane ya Mas.
1: Ora masalah kabeh tak tampa le.
0: Ning kan ngene lah ya padha wae. Gonamu iku lah asine ya apik.
1: Lho nek gonan kutho kok.
0: Ning wingine nggon rias toprak iku ya bener kok ana nggone kamar mandi ning lawange dok mbok duweki kancing.
1: Eh
0: grendele iku lho ditata.
1: Lho kenapa toh?
0: Wingine tanggapan nang desa ape nguyoh. Angger lawang tak lebi, aku ape nguyoh lawang mengko dhewe. Ora ana kancine. Lawang tak lebi blek, aku ape nguyoh ngene. Lawang mengko dhewe. Gregeten asikilku tak go cengkal ngene. Ngene aku malah ana wong liwat ngono malah diaran lho kok kaya kirek nguyoh.
1: Lah sing goblok iki kowe lho, Pak. Wong perkara pipis perkara cengkal lawang bingung sikil mbok kok ngene. Lah perkara nguyoh tangane mbok kok kok arek ngene ora kena. Napa nganggo sikil iki?
0: Ngene.
1: Yo ngene.
0: Lah sing ngurusi kene sapa?
1: warna benti pangan curut orang pipis yang dibarna itu lah
0: tak urana semuanya dilewer
1: ya makanya matur nuwun apa itu sak kanca rombongan siswa budaya
0: khususnya inganipun Bapak Kunardi dalam Ibu Karwati niki kasil kajate nyunatno Dik Dimas
1: Prasetyo
0: Tunggu
1: dinongo
0: ya
1: kita sepisan lagi suan rene muka-muka keluarganya Pak Kunardi bos tahu diparingi sukses oleh makaryo
0: amin
1: ya rezeki sing berkah barokah warga amin. Sing rukun ayem tentrem semono uga kanggo sing sunat
0: ya
1: tungakno besok dadi bocah sing pinter ya Pak bekti karo wong tuane gusto gawean sing kepenak pegawe negeri syukur-syukur nek ora ya wira swasta sepenting sukses
0: sing penting sukses iku dongamu dongaku cekak aos ndut
1: apa
0: muga-muga Karwati meteng neh
1: abluk kudu ngopo
0: ngapik malah lha kowe ndongakno panjang umur dadi bocah sing saleh ndak ndongakno anake aku ndongakno mbuke muga-muga Karwati meteng neh gak seneng nek Karwati meteng neh
1: yo sen lho seneng ta kanggo lho terus urusane opo
0: nek nanti anak kowe nyunatno nak gak peprane
1: goblok ya dadi saumpama Pak Kunardi nek gawe mesti nang toplak neh.
0: Lho dhuwit kadung ngono, kadung seneng. Ngene panjere ngebel kok gone Irian ngono kok karo IP-ne kok.
1: Papua.
0: Papua kok metu siswa budaya kok.
1: Kowe manut sak isane.
0: Entek piye-piye lah kudune siswa budaya. Aja anut tabumi. Tabumi nek tukul-tukul lah.
1: Aneh. Jadi ya kok ya ikene kowe.
0: Wah, sampeyan kabumi ora toplak tukul e.
1: Siswa
0: Tinok toprak Tinok kabare Kartobi katopek
1: ya toprak sapa ora masalah wong ketoprak ya akeh kuwi klebu rejeki apa Mbak loh iku lho bae kowe diwenehi
0: dalem ora mung dhuwit ora tiba Mbak asmane sinten Bu
1: waca diwaca
0: jenengan asmane sinten jenengan Titik Sandora lunga pasar numpak Honda.
1: Titik Sandora kayak artis lho, Pak.
0: Lah iya,
1: sing nyanyi malam yang dingin aku sendiri. Jare,
0: bojone Titik Sandora nak bojone mongsen albawah iki, Pak.
1: Alatas. Alatas ana mongsen alatas albawah
0: ya. Alatas ndara ana bawah.
1: Diwaca sik wong jenenge tamu raket tangki dipinarakno.
0: Ya.
1: Perkara biyen kututukno karo mlaku. Lho. Apa mbok buak iki?
0: Dhuwit ngono kok.
1: Ade mbok buak kemah dhuwit piye?
0: Dhuwit tak buak ini tak jikoki neh.
1: Omong aku. Diwaca
0: pamundutan. Sadurunge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamundutan saking Mak Mak Karmi lho Karmi nek Sandura iki piye?
1: Jeneng Karmi ya yo ngakune titik.
0: Nah iya, titik.
1: Kaya kowe. Alah, malah ora pokro jeneng kelenteng nek kenalan karo cewek Edi. Gocok.
0: Lah aku mang sing penting kan ya bukti karo wong wedok, Dul. Cek piye lah wong jenenge aku mang rene ya pamitan langsung karo bojoku.
1: Apik jenenge wong lanang ya ngono
0: kuwi. Jenenge
1: sayang karo wong wedok.
0: Sayang karo wong wedok. Mi aku mangkat ning gone. Benagung mi noprak aku ngono.
1: Jenenge nek iku ya gaya.
0: Gaya piye?
1: Lah wong tuwek nyeluk mami. Mami kanggone sing jenom.
0: Nyeluk mami sapa?
1: Lah iku mangkok mi aku mangkat sik.
0: Jenenge bune bojoku Sumi ya.
1: Biyen pas aku kok jolodok. Kok ganti Sumi.
0: Jenenge mami sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Mak Karmi siji Becak Pati Giyong Kentil datang untuk pergi wala gayane ngene ku sing wae judul lagu
1: ora lagu datang untuk pergi sing piye ta
0: sing piye lah mak datang untuk pergi mak lho ora ana kok njaluk datang iku lunga
1: datang teko datang iku teko
0: jane asine ku ya pergi untuk datang untuk pergi piye
1: lho jane iku sing apik iku teko sik apa lunga sik to Pak?
0: Ya sing mesti ya lunga sik ah.
1: Oke.
0: Pergi pulang kudune ora kok pulang pergi.
1: berarti
0: singkatan ini bis-bis kan PP itu pergi pulang
1: ora pulang pergi
0: ya ora nak pergi pulang wis lunga terus mulai lah apa pulang pergi wong urung lunga kok bukan mulai-mulai nonji mulai no dengkolong kono
1: iya wong urung lunga kok mulai
0: lah ini ngomong kok ya lah iya ini ngomong kok bukan mulai
1: iya iya iya iya ya.
0: Pergi untuk datang matur suwun
1: matur suwun
0: ya
1: lagune Becak Pati iki ciri khas daerah Pati mesti lagune Becak Pati iya alhamdulillah duwe mau 200.000 ya mak matur nuwun ya
0: alah kowe kok gimen lho mau duit 50.000 200.000 lho
1: ayo kok blak 200 iki
0: alah masa aku dianyar sing ada siapa
1: lho iki 200.000 lho
0: lah tengok no
1: iki pira
0: 50.000
1: lah iki
0: ya 50.000
1: 50 karo 50
0: ya 100.000
1: nek diwalek iki pira
0: ya 50.000
1: iki pira
0: ya 50.000
1: nek jumlah
0: ya dadi 100.000
1: 100 karo 100
0: ya 200.000
1: lah iya sing tanggung jawab kowe kok ana 200 kok ndak 100an
0: duwe nek bolak-balikan ya cak
1: sing penting dadi wong tanggung jawab
0: tanggung jawab
1: iya no kok Mbah Karmi 200 kok 100an karo aku
0: salah aku tak rugi-rugi lah kok edan ngono
1: sing penting matur nuwun kanggo Mbah Karmi lan sedaya para tamu undangan Pak
0: yang
1: tasih nderek mersani monggo ibu bapak ingkang badhe nyuwun nggih niki wonten 50 sampai selawe-selawe lah mboten napa-napa ya
0: wong selawe-selawe iku jene wong jaluk njaluk ora entuk ndut nanti nggak ini nak penggiannya wong jaluk itu perbuatan sing nista
1: walah walah
0: wong jaluk itu derajatnya asor orang duwe derajat babar pisah tanda ini malah muka-muka
1: tapi sih gumun aku
0: gumun
1: aku ya gong gumun beda pas orang piye kuno yono sing heh iya lah ya kuno
0: ini berarti ini orang jaluk itu orang yang derajati derajati asal contohnya rakyat sana
1: jajal pomone
0: jaluk jaluk mas
1: aku jaluk
0: yang ngawe kan plek yang ngawe itu yang dibur jaluk kan yang ngisor
1: berarti agar jaluk
0: ya yang ngisor ya
1: mau dia tahu jaluk yang dibur lho
0: jaluk yang dibur piye
1: jaluk mah yang dibur
0: jaluk apa
1: jaluk pucuk
0: Jotas.
1: Lah nek jotas kenapa?
0: Lah jane dhek njaluk bojoku lha apa?
1: Lah jane aku yo nemahmu wingi ke njaluk bojo ning dhuwur ngono
0: kok iso kowe nemahku nek aku njaluk.
1: Lah wingi pas udan piye? Lho, kowe ning dhuwur ndo, bojo ning ngisor, iki dhek gendenge. Lho, kowe ning dhuwur. Lah pas aku njaluk apa?
0: Denger aku rak jungkel lah. Ujune njaluk gendeng mbok war-warna kok piye?
1: Ya terno Pak, alon-alon waton kelakon.
0: Ya alon-alon waton kelakon ning ngaturno jak yo nilai piyai kene piye katone dak yo ngono
1: lho nek piyai kene kanggo Pak Unarti jelas bene piyane tetep wong sing rukun ora rukun piye nyatane nganti ya mene tamu undangan yo isih akeh iki mertandakno Pak Unarti aja nyambut gawe ning adoh ning kerukunane karo tangga ora dilirwakno mergo wong urip kuncine siji Pak
0: siji
1: sapa sing gelem rukun karo tanggane besok bakal uripe ning dunyane yo kepenak ning akhirat yo ngene lho mergo wong rukun ning ngene
0: piye
1: nek kok awak ngat loro susuk
0: ora ana
1: yo ana
0: ngono ku sampean gugu mak
1: yo iya no
0: ora ana wong percaya blas lho lu ngawak loro kok sukses

0: wong lara kok sukses. Alah alah, potong kaya dream iki apa? Piye kok?
1: Piye piye?
0: Iku nek wong ora nek wong rukun iki lara iso sukses, Pak.
1: Sing iso sukses piye?
0: Lho aku dhewe sing buktekno.
1: Buktine apa?
0: Lho nyen anak lara kembung.
1: Mules ini
0: mules iku ah. Jane tukok nopel bojoku ning warung rego 1000 wis mari. Teng aku kepengin milih kondang takon nggawa bojoku ning rumah sakit.
1: Nah kene pesta bik.
0: Padoan nek kira-kira. Engkonku dhewe nang rumah sakit bareng tangga teparut do krungu sapa to mau sing dimuat ambulan gendut. Masyaallah gendut dagelan iku bocah ya ora karuan lho nek ana wong seneng nulung lho. Tanggaku do miliki rombongan wong 10-20 do numpak kol. Bareng petuk aku do nyangoni ana sing 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Lo pasan
1: sukses
0: sukses no jane sedina suwengi dokter maro Mas Gendut sudah boleh pulang. Dokter tak amuk
1: mbok amuk
0: ora tak amuk piye wong cocok. Oh Allah,
1: berarti sedina wis cocok ya
0: cocok
1: kok duwe piro iki
0: ora tak genepno sak wulan ning kono aku limbang tanggoku do ngekeki terus
1: malah terus
0: lo balik ke rumah sakit
1: ketoknya nemen itu ditiliki terus
0: terus ya
1: ngotongnya saya gede
0: kok ya iya orang cilinya tak gede-gede no
1: oleh kira
0: oleh duit rata itu pokoknya balik ke rumah sakit ini aku langsung tuku mantar anyar
1: berarti lara
0: sukses
1: kembung aja
0: ini tahun sasi ngarep sasi suruh
1: iya
0: aku kan belum di kulkas
1: iya
0: rencana aku punya alasan lara pilek menilihi
1: ora dibuta. Wong ngono kok lara kok sukses iku maksude piye?
0: Lha lara piye? Jajal kene ora rukun karo tanggamu nek kok mikir ditilihi kowe lara. Kowe lagi watuk disukurno. Sapa sing watuk klenteng warna wong ora patek apik ben mutar lah. Mesti ngono. Soale awake dhewe urip ning desa. Lho nyatane yo nganti amene sing ndelok iso akeh sing melu-melu iso akeh kowe digawe anakmu kae. Ana sing nunggoni kowe.
1: Orang aku coba tadi kayak bisa aku nenas dewi kok.
0: Nah, iya.
1: Oh iso. Oh orang pekara ngono mergo bengi iki sing mesane ku akeh. Mergo roh pengumuman sore.
0: Apa?
1: Lho sesuk wektu sore ra ngomong nabi. Sapa sing gelem nonton kita pek nganti esuk. Iki nduk entuk hadiah.
0: Lho tenan ta piye? Lho kok aja mulai, Mas. Aja mulai.
1: Sing mulai sapa ora nang aja mulai.
0: Iku, Mang.
1: Uya lho.
0: Mas aja mulai sik, Mas kok. Ana hadiahe. Apa Pak hadiahe, Pak?
1: Sapa sing gelem nonton nganti esuk?
0: Heeh.
1: Khusus siswa budaya bengi iki. Ana hadiahe.
0: Apa?
1: Karipan.
0: Kok gregetno wong
1: kandhane kaya. Iya.
0: Diaturno yo.
1: Oh, diaturno yo kudu ngaturno piye utara-utara.
0: Ha iya lho, Jak. Dinteni.
1: Ya dinteni jak kudu nganggo ledek wong iku tayuban. Cak kok ngono.
0: Ya terno langsung apa nganggo wedokan, Bu? Wedokan
1: ya. Nganggo wedokan.
0: Tambah selawe aku. Nganggo wedok tambah selawe, Pak.
1: Orang nak mercon kliwatan sore, Cak.
0: Apa? Mbok mos
1: sumet tembok kongem. Mu angkel aku iso. Kowe dhewe ditekakno
0: ben apa nek kudune nek ana cah wedok ora liwat rene, biasane anggere.
1: Biasane anggere ini liwat.
0: Liwat ngono terus biasane tembok godhong ngono kok. Lah iki apa? Iki kulinane sing rene ya.
1: Ora ngono, bocah wedok lak kok. Tung tung tung. Jene jajal. Loh ya. Loh, iki dak napa nih, Cak?
0: Loh, kok ngono aku pengen templekno. Masa Pak Lenteng apa mbok kon mlebu rono nek. Masa apa dadi cah cilik kae, Pak?
1: Tak dungokno nang kono suarane ora ana ning malah ana ambune.
0: Apa? Loh, kurang mepet mangane gak krungu.
1: Kurang mepet sih mepet lho. Ora ana suarane malah ana ambune.
0: Ambune apa?
1: Wangi.
0: Loh, wangine kaya apa?
1: Iki jenenge minyak gondo harum lho.
2: Nyang-nyang.
1: Iki apa iki?
0: Iku tiwul, tiwul ngono kok.
1: Maksudnya iki penyanyi apa ledek ngono lho.
0: Lah kok tak ngomongi
2: dadah. Ledek ning wis lodo.
1: Salah lodok lah. ora pasrah piye?
0: Biasa kok ana kumpune,
2: Mas. Lho, Kang Medare. Iki jenenge taman, Mas.
0: Ucapan kok sing ayu iki sing kembangan sirah iki ana
2: kumpune. Ya ngono, ke gak gaul mana gak roh.
1: Jane iki anake sapa?
2: Ya anake mboke kok iso kowe kok iso teko.
1: Mbak.
2: Nggih, Mbak.
1: Ya ini lho aku tak takok karo kowe.
2: Kok ngono? Piye-piye, Mas?
0: Oh, bener. Mayu ku karo wong ra sopan. Nong tak apa-apa kok, Mbah.
2: Lah iku rupane tuwa apa enom?
1: Sing ndi ya?
0: Kowe. Kowe.
2: Tuwa apa enom?
0: Ya tuwa, Pak. Tidaknya untuk menghormati sesama. Apa mana cah wedok kok digodho wong lanang ajane tuwa kaya apa? Ben kono lega atine. Aja diceluk Mbah.
1: Opa.
2: Opa.
1: Gue malah buyut kayak lo.
2: Pengen lu mah gaul. Gaul nebut tipe.
0: Opa, opa.
2: Tak timbang
1: berarti nak aku opa kowe. Kak Rus.
2: Ora, Kak Rus kok gedine ngene.
1: Iya ning aja tiru Kak Rus, Kak Rus nanti ku lho urung payu kawin.
2: Lha apa?
1: Lha wong ipine ajek semono lho.
2: Iku kartun beda iki karo wong.
1: Ngene lho, Dik.
2: Piye, Mas?
1: Jenengem sapa, omamdi, katok nomor piro?
2: Ora ono kenalan ate kok katok kok pe mbok tukokno piye sajake.
0: Dadi wong kok nekarate to. Takok katok ora ngurusane apa to.
1: Takok masuk gantung.
0: Takokno ukurane BH piro?
1: Padha wae, masuk kang ngene.
2: 39, Mas.
1: Kok nanya aku direjeki entuk buntu utang. Buntutan nalo kok. Ayo kok kok. Enggak kok ya.
0: Abrado tangane. Kojok para pamirsa, Agung Sumono Putri sampun makempal rawuh.

0: gini mau
1: enggak
0: konjok jatan yang ikon Mak Karmi
2: Karmi
3: kau esok no iya kan nanti kapi coba apa itu bisa konjok dengan lakon ya pak ya bareng dengan kan
4: pak ini mas Dudut sudah sudah tuntutan Rino sama ulang pengiki mau apa rondo kuning cerita pati sing wilayah saka rumah sakit pentol mulai gaeran di kuning apa rondo kuning cerita kuwi mulai

0: ini gandeng kanjeng Adipati Tombro Paring Bumi kanggo yasa pondok pesantren ya. Kowe golek janur kuning. Monggo pojok papat dicukupi janur kuning. Nek wis kanggo tengoro sing pas lantrep kowe monggo kanggo yasa pondok pesantren.
1: Janur kuning kula lah sing duwe kok. Nek enake sisa kilat
0: kabupaten,
1: sisa kabupaten.
0: Wis saiki ayo.
1: Lagi kula niku mengke sing ndamel. Iya. Saiki nek
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

ndak sepuhi, boyok anda nono, sing

0: 边的真心的，不是我。
1: 光沙发了，
0: 我在那沙发。
2: Sebalik,
3: aku kuwi duwe rasa

0: dimatenake gunakno sik
1: dadi piye ta kok ora ana
2: malah nambah-nambahi keliran. Wes ngene wae. Ayo pondok pesantren negasi dadekno ya.
3: Nggih.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allah

0: Jangan pripun kadang ngeten.
1: Wis sampeyan malah matur.
0: Matur pripun?
1: Iki kan keselamatan sampeyan,
0: wis saged pripun?
1: Ono montok.
0: Mati, mati aku. Lah ngeten lho. Ya, panjenengan caci-ciri nak bakal tak kon ngene jowo. Aman kok. Gimana kaya ngeten kok.
1: Iki kanggo topo.
2: Panjenengan Adipati. Sameneika sampun rawuhutan wewangunan pondok pesantren menika kula paringi nami pondok pesantren baru.
1: Mugi mugi sosok menika pondok pesantren sampun manajer pati sakit itu mangkar.
2: Alhamdulillah.
1: Menyesalkan itu kewajiban ya mas. Ini ku lorong kok boleh santri. Ini mungkin niku.
2: Rasul pandang dulu. Sapa sih kebetulan Rasul Agama Rasul Tompo ya.
0: Iya buat wonten Nusa diskriminasi ya.
2: Oh iya.
1: Kita jauh saja menikos.
2: Ajek.
1: Alasan pulau kibat di nyumun itu lho.
2: Berkawas menopo.
1: Mamah pulau niku kok Felix.
2: Felix itu
1: rasa
2: kopi rasa.
0: Remot.
2: Remot ini.
1: Sabar-sabar pasti kok wonten mawon dahulu. Nah Felix belum ini kok pendapi atau pendopo kabupaten. Kedahnya berarti pun dipun ingat.
2: Sabar ke mawon. Sinara kulo tinggali kanti moto Basiro. Boten ngangi moto Basro. Leras, leras, menikah saya.

0: Jargoe, non c'è un po' sotto. Chi non fa?
1: Marco?

请问？

Bayi menika kula paringi jeneng

0: Mikir aja sih tenang pokoknya.
1: Betul wantening kenduruan, mangge kersane dipenuh pokoro dinengki kenduruan. Binjang menawi sampun dewasa menang linder kami bawa di kabupaten Pati, mawi gelar bupati Tondo

0: menika Kanjeng Adipati Tombro Sedo Sari Pita.
1: Innalillahi.
0: Dene Pati sawetawis dipun pasrahaken dumateng kula.
1: Lajeng dipun dhateng sinten iki?
0: Kula madhum alatas tiyang saking Tuban.
1: Dadi Pati sawetawis dipasrahaken sareng
0: leres.
1: Nek ajeng nggih enten iki, Pak. Kula ajeng nyuwun pangadilan.
0: Perkawis menawa.
1: Perkawis dulur Loki mlutok. Saking dongkil,
0: saking dongkil.
1: Walah niku, barang ramok yo. Apa pediri sawati wadrat yang hari kok sembahyang ini perkara ini kula ajeng seneng dulur kula rondo kuning omahe ngrandu kuning
0: masyaallah
1: niku mboten gelar aku peksa ati omah kula mah diobong
0: ngaten nggih

saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 19 Agustus 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri, kita jumpa esok pagi pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun Adi Joro Cahyaning Adi Widujeng Midangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng Injang kadang pamireng. Alhamdulillah kita saged binanggian malih ing Perempat RRI Malang dinten menika dinten Kamis. Kalender siar kali dasa Agustus 2016 kadang pamireng lan kados padatan ngwiwiti rangkaian Adi Joro ing Perempat RRI Malang. Panjenengan saged midhangetaken Adi Joro Cahyaning Ati. Dinten menika insyaallah kalian narasumber Bapak Ustadz Muhammad Syafi Naim mendet tema menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagem panjenengan sedaya mangke saged nyawiji lumantar telepon sekawan 09 gangsal 09 ugi WhatsApp ing 081-556-91053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita ing kalangan enjang punika Bapak Ustadz Muhammad Syafi Naim.

0: Jika ada mangeran kita sambung-tersambung kalian narasumber kita ingkau tangan ninja bunika Bapak Ustadz Muhammad Syafiq Naim. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Wilujeng sehat Kiai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin amin. Oke. Tema kita pagi hari ini menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres ya Kiai?
1: Nggih,
0: kalau semangga age muka timah rumien lagi kita buka sesi tanya jawab kalian pamiran ikam tu dalam. Semoga Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tumateng para alim, para ulama, para sesepuh, sahabatnya sesepuh. Wonten pun dikemawon intinya saat menika mitunetaken cahyaning ati RRI perempuan ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun dumateng Mas Aji ingkang mengunduh acara menika. Daya kemawon mugi-mugi tansah mantul rahmat dipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Para pamirsa sedaya ingkang kula hormati, pilih menjawab panjenengan saya saat menjawab wonten ing lebetipun sasi Rabiul Awal ingkang pundi wonten ing sasi Rabiul Awal menika Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang manusia yang sempurna, al insanu kamil, manusia yang paling mulia, manusia yang paling hukum akhlaknya, manusia yang paling utama secara mutlak dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada, dengan para malaikat pun, dengan Ka'bah sekalipun itu masih mulia. Bagaimana itu kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun kula panjenengan kula temerapi, pilih kanjeng Nabi menika lahir dinten Senin tanggal 15 Dzul Awal. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing Ali Imran ayat 100 wida sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah SWT mengirimkan atau mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang bertugas untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan dosa-dosa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah yaitu hadis. Dan sesungguhnya mereka umat itu sebelumnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Saking ayat itu jelas anggene pun Allah Subhanahu wa taala ngutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan anugerah, merupakan karunia datang tiang-tiang yang beriman. Lantas kanjeng Nabi yang ditugasi dening Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Allah. Singko kula sawetan jenengan saya kagem merapi huruf-huruf ayat-ayat Allah. Niku saking biasanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam.
1: Sekaligus kula panjenengan saya bisa mengerti arti daripada ayat-ayat itu. Paham apa yang disampaikan dengan kandil mati, ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi membersihkan dosa-dosa kita, yang artinya yang pada zaman jahiliyah umat itu semuanya, kaum itu semuanya tidak ada yang menyembah Allah, yaitu menyembah berhala. Dengan menyembah berhala itu berarti jiwanya kotor. Dengan menyembah berhala itu berarti imannya rusak. Maka tugas Kanjeng Nabi adalah wajib membersihkan kekufuran, membersihkan kemusyrikan, membersihkan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, diajak umat itu untuk menyembah kepada yang maha suci, kepada yang maha agung, kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengajarkan Alkitab, kandungan-kandungan Al-Qur'an yang berisi cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, yang berisi dengan hukum-hukum alam, yang berisi dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, sehingga kula saha panjenengan sedaya para pamirsa sedaya ingkang kawula, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa mengetahui mana jalan yang membuat kita selamat dan mana jalan yang membuat kita celaka. Kita bisa mengetahui semuanya itu adalah jasa-jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi itu adalah satu-satunya orang yang paling berjasa. Ya, dulu panjenengan sebagai umat, sehingga kita atas sak mantun bisa mengenal Allah, iso sholat, iso maca Quran, saged nyemerati pundi pun cahe pundi pun awan. Ini ki kula jenengan jasa Kanjeng Nabi yang harus kita syukuri. Maka tidak berlebihan ketika kula panjenengan niki bergembira ria memperingati hari kelahiran pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan wonten ing surat Yunus ayat 57. Gusti Allah Daud, "Qul bidzalillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah. Karena bergembira dengan karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari semua apa yang telah kamu kumpulkan, yaitu dunia. Jadi bergembira atas karunia Allah. Nah, ulama-ulama ahli tafsir itu mengatakan bahwa kita diperintah untuk bifadlillah dengan karunia Allah, yaitu agama Islam yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat manusia. Tapi rahmatihi, dan rahmat Allah, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa bidzalika falyafrahu." Dengan itu maka bergembiralah. Jadi kalau jenengan berlebihan, kalau jenengan bergembira karena kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam, kita harus bergembira karena kita mendapat rahmat Allah, yaitu berupa Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Al-Qur'an itu kitab Allah yang paling sempurna. Kan semua nabi, semua rasul itu kan mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab dari Allah. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Lut dan sebagainya. Tapi kitab-kitab itu namanya apa saja itu tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kecuali hanya empat, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya empat itu yang Allah menyebutkan nama-nama itu. Sebetulnya semua nabi dan rasul itu tidak mendapatkan itu. Nah, dari sekian banyak nabi dan rasul yang mendapatkan itu, yang hanya kita ketahui namanya hanya empat itu, yang paling sempurna adalah Injil. Karena yang Allah terangkan di dalam kitab Zabur belum tentu ada di kitab Taurat. Apa yang Allah terangkan di dalam kitab Taurat belum tentu ada di kitab Injil. Apa yang diterangkan oleh Allah di kitab Injil belum tentu ada di kitab Zabur dan Taurat yang lain. Tapi apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran mencakup seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Quran Nabi dan Rasul. Inilah. Maka Al-Quran itu menjadi kalamullah yang paling sempurna, kalamullah yang terbaik. Ya. Maka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang terbaik, diberikan kepada Nabi yang terbaik. Bahkan turunnya Al-Quran di malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang lebih baik dari Lailatul Qadar. Diturunkan di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Dan Al-Quran diberikan sebagai petunjuk bagi umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang belajar Al-Quran maupun mengajarkan Al-Quran ini juga menjadi orang yang terbaik. Maka ada hadis yang terkenal ya, artosibon hadis niki kata-kata itu dipun tulis ing buku-buku cetak kangge lari-lari tipu-tipu niku. Napa ten kitab yang ngangge metode Iqra, ngangge metode qiraati, wonten sing ngangge nahdiyah, wonten sing ngangge ummi, wonten sing ngangge ilqolam, wonten sing ngangge yakbu'a. Rata-rata buku-buku metode baca Al-Quran lari-lari TTG itu tertulis sebuah hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana al-lamah. Artinya khairukum sebaik-baik kamu sekalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang telah belajar Al-Quran wa'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang belajar Al-Quran maupun yang mengajarkan Al-Quran ini adalah menjadi orang yang terbaik. Karena yang dipelajari adalah kitab Allah yang terbaik, diturunkan kepada Nabi yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi kula njenengan iki termasuk umat yang beruntung. Ya. Untungnya kita diberikan oleh Allah kitab yang terbaik, kita diberikan nabi yang terbaik, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman, pilih kanjeng nabi menika nabi yang terbaik, dan kula njenengan sebagai umatipun, umat yang terbaik. Niki kalih Gusti Allah dipun dawuhaken wonten ing kitab Taurat. Padahal kitab Taurat itu 2000 tahun lebih sebelum Kanjeng Nabi lahir. Tapi Allah sudah menerangkan tentang identitas Kanjeng Nabi wonten ing kitab Taurat. Niki dicantumkan wonten ing hadis yang biasa dipunulos dening jamaah jemaah sholawat tibat itu, ya, jadi sholawat tibat itu di sana dicantumkan sebuah hadis al hadis ini an atau ibni yasarin an qabil ahdan qala alimi abid taurata illa sifrul wahidan kalab yahtimuhu wa yutfiluhu sundur falamma mati abid wa tahtu ma'idha fihim nabiyyum yakhruju alfid al-zaman maulidu bimata wa hidratu fil madinah wa tulqanu bisyam yakusu syangrahu wa tajiru ala wasatih yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umm. itu firman Allah di dalam kitab Taurat disebutkan oleh salah seorang sahabat namanya pun Ka'ab bin Akhbar. Sahabat Ka'ab bin Akhbar ini termasuk sahabat yang dulunya sebelum Kanjeng Nabi diutus diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Ini orang tuanya Ka'ab bin Akhbar ini seorang yang ngalim kitab Taurat. Orang yang memahami kitab Taurat. Sehingga Ka'ab bin Akhbar ini oleh ayahnya itu diajarkan kitab Taurat. Maka di situ kata Ka'ab bin Akhbar, Ola al-mani nasib Taurat. Aku diajarkan oleh ayahku kitab Taurat. Ila sifram hujan. Kecuali yang satu lembar, kata Ka'ab bin Akhbar. Mulai dari awal sampai akhir, oleh ayah saya ini diajarkan kitab Taurat kecuali satu lembar. Nah, sing satu lembar itu dipundi Ifran Wahidan Inat Yahimuhu Waibuluh Sindu. Ternyata yang satu lembar itu oleh ayahnya itu disobek, kemudian dilipat, dimasukkan ke dalam peti dan dikunci. Waibuluh Sindu. Ya, namanya seorang anak ketika dipun mulangi kitab Taurat mulai awal kok sampai akhir ono sing sak lembar niki gak diulangi. Kadek dilempet, dimpokno kotak, dikunci. Ya penasehat gak wani buka. Tapi alam mamatan abi nalika ayahku sudah meninggal patah tuhu, maka kotak yang berisi satu lembar kitab Taurat tadi saya buka. Apa yang terjadi? Faizan Iyun Yahudu Akhirul Zaman. Ternyata di situ diterangkan bahwa akan ada nabi yang lahir di akhir zaman. Mauliduhu di Mekah, yang lahirnya di Mekah. Wahijratuhu di Madinahnya, dan nantinya akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sultan Hujjah dan akan bisa menguasai kota Syam. Kota Syam itu Syria. Kalau sekarang itu Syria. Sebetulnya dulu Syam itu saat ini pecah menjadi beberapa negara, termasuk Syam, nampak Syria, Yordania, Lebanon. Ini rumian Syam, termasuk Palestina, itu Syam. Ya. Jadi saya sekarang betul menjadi 4-5 negara. Nah, itu dalam kitab Taurat itu diterangkan bahwa nabi yang lahir di Mekah yang hijrah ke Madinah itu nanti akan bisa menguasai kota Syam. Ya. Jadi, nah, Rasul kemudian. Yakusu Syahrahu, wayata jurul alam lahir, ngapain itu? Sambutin ini pun rapi, kata-kata sambut dipotong. Jadi Yakus disambut. Waya tajir malam nasutih. Ini wonten sing maknani. Itu madaran kami mengerti ini kasus yang ibetan. Wonten sing maknani. Kanjeng Nabi lahir itu campur juga. Apa ini ku? Pusher ini ku. Sampun ampun lepas itu kan. Nah, ya kunu khairul anbiya, kata Allah dalam kitab Taurat, ya kunu khairul anbiya, keberadaan nabi itu adalah khairul anbiya, sebaik-baik nabi. Wa ummatuhu, dan umatnya khairul ummat, sebaik-baik umat. Jadi kalau jenengan alhamdulillah diberikan nabi yang terbaik, diberikan kitab yang terbaik, dijadikan umat yang terbaik. Para pamirang sedaya, kalau menghormati Kanjeng Nabi mereka memang manusia yang sempurna. Sehingga ada kitab yang judulnya Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Nah, kesempurnaan itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu niki luar biasa. Artosipun menarik kalau dalam Cahyaning Adi ingkang kados menika menceritakan tentang keistimewaan, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan dumateng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nggih mboten nyatani. Bahkan niki kita yang kula sebutaken Muhammad bin Abdul Kamil niku terdiri dari 330 sekian halaman. Ya, niku semuanya niku menerangkan tentang keistimewaan dan kelebihan pun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antawisipun para pamireng sedaya ingkang kula hormati. Allah Subhanahu wa taala piyambak niku sangat-sangat memuliakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti napa? Terbukti di dalam Al-Qur'an niku ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nama-nama Nabi tak lintuni pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika Gusti Allah langsung menyebut nama. Contohnya atau sini jawabin Allah Subhanahu wa taala ya Adam ya Adam uskun anta wa zawjika al-jannah wa kula min hadzal haythu syi'tuma tasbihuka. Kembali dalam ayat lain juga mendawahkan ya Nuh itu wahai Nuh turun dari tahu karena sudah harus mendarat. Ya Ibrahim ma'rid ya Musa inni stofaituka 'alan nas ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan ya Isa ibn Maryam ya Zakaria ya Yahya udil kitaba bikum. Tapi enggak pernah kita jumpai, enggak ada kita jumpai di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad ini atau menyebut nama ya Muhammad itu betul-betul dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya Muhammad ya Adam ya Nuh ya Ibrahim ya Musa ya Dawud ya Isa ya Zakaria ya Yahya. Tapi ya Muhammad. Kalau memanggil kanjeng itu berarti ya ayuhan nabi. Ya ayuhan rasul. Ya ayuhan wa ya ayuhan muzammil. Ya ayuhan mutaqi dan seterusnya. Jadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jabatannya. Jabatan yang disebut oleh Allah itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan rasul. Karena Allah mengangkat Kanjeng Nabi sebagai seorang rasul. Ya ayuhan nabi. Dalam Al-Qur'an ini kan sami kalih kula panjenengan sedaya. Ketika kula panjenengan sedaya menika menyebut seseorang yang punya jabatan itu untuk menyebutkan atau memanggil yang dengan menghormati itu adalah kita sebutkan jabatannya. Ya contoh misalnya di depan kita itu ada bupati. Nah yang kita sebutkan itu kepada bapak bupati. Jadi nggak langsung menyebut nama. Kepada yang terhormat ibu gubernur, pak menteri, pak presiden. Itu sebagai panggilan kehormatan. Jadi nggak sampai menyebutkan kepada Prabowo ya sopan, kepada Bapak Presiden ini, kepada Ibu Gubernur dan sebagainya. Misami ketika kulanjutkan berstatus sebagai anak, cara menggil orang tua dengan menghormati itu pasti kita sebutkan jabatannya. Kalau orang tua laki-laki jabatannya sebagai ayah, ya, maka kita menyebutnya ayah, kita menyebutnya bapak dan sebagainya. Kalau orang tua perempuan jabatannya adalah ibu, ya, itu adalah panggilan-panggilan menghormati. Jadi jangan sampai seorang anak memanggil orang tuanya langsung menyebut nama, memanggil ibunya langsung menyebut nama. Misalnya ibunya itu namanya Endang, masa anak-anak itu langsung bilang Endang, berarti menyebut ibunya itu ya ibu, bapak nih mantan punya bapak. Nah inilah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa di dalam Al-Qur'an bahwa Allah sendiri itu adalah sangat memuliakan dan menghormati Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umami Gusti Allah sebagai Tuhan menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba, sebagai nabinya, sebagai rasulnya dengan menyebut nama dia, ya enggak apa-apa. Pangeran nyebut kawula langsung nyebut nama dia mantan mampu. Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan nama Muhammad, tapi menyebutkan nama-nama langsung kepada nabi-nabi yang lain? Itu yang pertama adalah Gusti Allah memang mulia akan mengatakan Nabi dan mengajarkan kepada kita sebatas kulomotan jenengan jaya lagi ya derek-derek menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat-ayat lain itu Allah Subhanahu wa taala ugi mengatakan ya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kamu memanggil rasul, kata jalu dimana rasuli bainakum, jangan kamu memanggil rasul di antara kamu seperti kamu memanggil salah satu di antara kamu. Kata doa ibadikum ba'da. Masa sampai nimbali rasul itu kaya lehmu menggil di antara kamu yang satu dengan yang lain. Dan dan ya bahkan di lokatif menghentikan pun suhab motif mu'abbas ikhuli ta'ala dalam kawipun Allah ta'ala lata ja'alu tu'al rasuli bainakum lata aibat di pembak Allah menghentikan pun ibn Abbas lata kulu ya Muhammad ulu ya Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ini kan ketika Allah datang Kanjeng Nabi, ketika menyebut namini pun Kanjeng Nabi, niku mesti para sahabat itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, betul-betul sing ya Muhammad, okay. Betul Allah sendiri tidak pernah memanggil seperti itu. Okay. Itu adalah antara keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para miring daya yang menghormati di antara sipun oleh nama Nabi Muhammad niku kalian Gusti Allah selalu digandeng kalian asmanipun Allah. Di dalam apa itu? Di dalam kita mendengar yang disyariatnya suara azan pasti menyebut asyhadu an la ilaha illallah dan dengan ini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam komat ya kelanjutan komat asyhadu an la ilaha illallah ya kan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan di dalam sholat kita hanya menyebut nama Allah saja dan kita enggak sah, terus kita gandeng dengan menyebut nama Muhammad dalam tahiyat ya kan asyhadu an la ilaha illallah mesti kutu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ditambah sebagai rukun penat adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Maka nama-nama Allah dengan nama Nabi itu selalu bergandengan sebagai sahnya azan, sahnya qomat, sahnya sholat. Ini menunjukkan bahwa derajat Nabi kita Muhammad SAW adalah derajat yang tinggi. Tapi setinggi apapun derajat di pohon Kanjeng Nabi, tetap sebagai manusia, tetap sebagai hamba Allah, tetap sebagai Rasulullah utusan Allah. Jadi jangan sampai kelonjengan dengan mengkultus individu Kanjeng Nabi, semulia apapun, setinggi apapun derajat di Kanjeng Nabi, tetap status Kanjeng Nabi sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Pengantos atas pemahaman Kanjeng Agama Lintu, saking suwenenge dhateng Nabi Isa, saking menganggap bahwa Nabi Isa punya derajat yang tinggi, sampai dianggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini yang enggak benar, ya. Singkatan darah ini pun. Tapi terlalu mungkin diindividukan Nabi Isa, mungkin senengi mungkin anggone pun mulia akan datang Nabi Isa, sampai derajat Nabi Isa bisa makan dengan derajatnya Tuhan. Ini yang enggak boleh. Nah, kalau jenengan kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang orang yang memiliki derajat yang tinggi, orang yang mulia, orang yang agung. Tapi kemuliaan, keagungan, ketinggian derajat Kanjeng Nabi tetap statusnya adalah sebagai hamba dan rasul Allah taala. Maka dening Kanjeng Nabi menika diajarkan sebuah bacaan sholawat. Jeng sholawat itu supaya Kanjeng Nabi itu tetap sebagai manusia. Sesundi Kanjeng Nabi sendiri. Nalika wonten sholawat niki, Kanjeng Nabi matur, "Shallu alaihi." Kala sholawat kepada Nabi. "Kaifa usalli alaika ya Rasulullah?" Ini cerita aku. Kata sundi, "Anggen kula untuk sholawat dhateng panjenengan ya Rasulullah." Mboten ya Muhammad, tapi ya Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi, "Kul Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi." Bacalah, "Allahumma sholli ala Muhammadin abdika." Allahumma wahai Allah, sholli ala Muhammadin, berikanlah rahmat kepada Muhammad abdika, hambamu, wa rasulika dan rasulmu, an nabiyil ummi, nabi yang ummi. Itu adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Jadi itu mengandung arti bahwa saya ini tetap sebagai hamba dan Rasul Allah. Maka sholawatnya itu dari sini, "Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika." Abdika itu adalah hambamu. Ya Allah, berikan rahmat kepada Muhammad sebagai hambamu dan rasulmu. Bahkan Kanjeng Nabi menyebut dengan an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Itu sak mulia-mulia dari Kanjeng Nabi, sak agung-agung derajat dari Kanjeng Nabi, sepatutnya sebagai manusia. Tapi menunjukkan bahwa nama Nabi yang digandeng dengan nama Allah itu ugi dipun sebutaken nggih wonten tiba niku koronas mahu nasmihi ambihan ma'uluwi dibarengakan Allah dengan nama Nabi itu mengingatkan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bahwa saking dulu derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wawasan sangat di antara wisipun Kanjeng Nabi ketika Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, itu di atas langit ketujuh arasy, dan di arasy itu ada yang namanya Sidratil Muntaha. Ya, Sidratil Muntaha itu adalah tempat yang tidak paling tinggi, yang paling tinggi yang bisa di dunia, di atas langit yang tinggi itu. Di Sidratil Muntaha itu ada tempat yang namanya Mustawa. Nah, mukawan itu tidak ada satu makhluk pun yang pernah masuk ke dalam mukawan itu, baik sebelum maupun sesudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad lah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam yang namanya mukawan. Bahkan malaikat Jibril sekalipun ingkang menjemput Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram dengan malaikat Mikail dengan malaikat Israfil yang naik buruk itu sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian oleh malaikat diangkat naik langit 1-2 sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Akal tapi di sana ada tempat yang malaikat Jibril itu berhenti dan mempersilahkan datang Kanjeng Nabi untuk melanjutkan perjalanan naik. Ini kusinggula kan ada ulama yang mengatakan tempat itu yang namanya musuhan. Ya, hanya kebesaran

sampai melepet datang tempat ingkang bundi hanya panjenengan yang diizinkan di tempat itu, maka waktu aku akan terpancar ya, dengan sifat keagungan Allah. Kata-kata mereka Jibril, kalau sampai melepet datang tempat yang Allah izinkan tempat itu hanya untuk panjenengan, maka saya akan terbakar dengan sifat keagungan Allah. Ya ini gak kuat wibawa nih. Terus malaikat Jibril, ini gue gak kuat memang waktu itu temeriku besar wibawa nih. Maksudnya terbakar dengan keagungan Allah itu cara contoh sing gampang itu nyata. Nalika kula sami panjenengan sedaya menika wonten setunggalipun acara. Dan acara niku ya pastilah ada tempat untuk tamu-tamu yang terhormat, bukan mungkin untuk pejabat-pejabat tinggi. Itu ada tempatnya sendiri. Kemudian pejabat di bawahnya wonten tempat di pejabat. Kemudian kita sebagai orang yang biasa yang ada tempat itu. Lalu saya mikir biasa. Mari ngono dikonten menempati tempat di mana tempat itu disediakan untuk pejabat-pejabat tinggi. Lalu kula jenengan dikonten lungguh di kursi-kursi menteri. Kula jenengan dikonten lungguh di kursi-kursi presiden. Ya ongkep kape. Ya panas kape. Enggak kuat. Kenapa? Bukan tempat kita. Tapi nek sing nempati itu yang orang yang diberikan hak untuk menempati itu memang disediakan untuk mereka, yang mereka akan senang, akan enjoy, akan happy, yang merasa ya senang. Tapi lek duduk kursi dengan nunggu itu ya ra kuat. Itulah nopo diibaratkan seperti itu. Jadi malaikat Jibril itu nek kula sampai melebet itu kula bakar dengan sifat keagungan Allah. Tapi nek jenengan jenengan sing melebet niku jenengan akan dimengeri oleh sifat keindahan Allah. Ngaten nggih. Padahal kan jeneng Nabi sing tapi yo anjene wis derajate bile malaikat Jibril lumoten kuat. Nah, itulah itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditempatkan di suatu tempat yang mana tidak ada satu makhluk pun yang pernah menempati tempat itu baik sebelum maupun sesudahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pamirsa yang Allah hormati, nikulah sekelumit keistimewaan, kelebihan, kemuliaan pun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan menawi kula njenengan memperingati tentang kelahiran pun Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang memperingati hari kelahiran pun Kanjeng Nabi akan mendapatkan rahmat dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keterangan niki salah penggalipun ulama yang namanya Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasir. Niki membuat penggalipun syair. Idza kana hadza kafirun ja'al wa tabbat yadahu bil jahmi mu'allan. Apa anhu fi yawmi ithnaini da'im yukhafafu anhu lisururi fi ahmadat famadzan bil abdil ladhi kanna umruhu fi ahmad masrurun wa matan wahidan. Begini ngendikannya pun Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasir. Ini dipun cantumkan wonten ing kitab I'anatut Thalibin halaman 360 menceritakan tentang Abu Lahab. Kalau Abu Lahab saja kafir yang sudah jelas-jelas oleh Allah dicacat di dalam Al-Quran, tepat yada bilahab yatab, jelas bahwa Abu Lahab ini dicacat oleh Allah dan oleh Allah dinas sebagai manusia yang

0: itu di neraka selamanya. Tapi apa anahu fi yaumil itsna ini daiman yukhaffafu an dhulli fi amanja. Akan tetapi setiap hari Senin Abu Lahab ini diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena gembira ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ceritanya ini kan seorang budak, seorang budak tua ibah. Niki budak pun Abu Lahab. Niki mendengar bahwa Siti Aminah telah melahirkan kandung itu. Telah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Kemudian Suhaibah itu mengabarkan kepada Abu Lahab tuannya. Tuan-tuan, keponakan menjenengan lahir. Yaitu Siti Aminah telah melahirkan keponakan jenengan. Ini ku Abu Lahab ini ku seneng. Ya seneng, keponakannya lahir. Langsung untuk mengungkapkan rasa gembiranya dan untuk mewujudkan rasa gembiranya, ya sudah, Suhaibah, mulai hari ini kamu merdeka, kamu statusnya bukan budak lagi, tapi syaratnya kamu harus menyusui ponakan saya, ya, kamu harus menghormati, ya, memelihara keponakan saya. Jadi Suhaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, perlu ini supaya ngomong kanjeng Nabi, nyusoni kanjeng Nabi. Nah, setelah Abu Jahal ini meninggal, maka adiknya Abu Jahal yang namanya Abbas, kan sama-sama yang namanya kanjeng Nabi, Abu Lahab dia pamane, Abbas dia pamane, Abu Jahal dia pamane, Hamzah dia pamane. Nah, Abbas niki ngimpi. Nalika Abu Lahab niki pun mati, Abbas niki ngimpi. Dalam mimpi Abbas niki tanya, "Ya cara padha malam ya kira-kira. Cak, ya apa sampean cak di kuburan cak?" Jerene Abu Lahab, "Waduh, Bas. Aku disiksa terus karo Gusti Allah. Kecuali dina ini. Nek dina senen iki aku seksaku diringan no karo Gusti Allah. Lan aku iso nyucuk drijiku iki metu banyu iki." Ini ku isyarat bahwa Abu Lahab walaupun kafir seperti itu, krono dino senen menghormati lahire kanjeng Nabi, setiap dino senen seksone diringanaken, tetap merdeka akan Suhaibah supaya nyusone kanjeng Nabi. Ijine Abu Lahab lagi dicocok metu ini, ya kena tiga minum deh. Padahal Abu Lahab itu kafir. Maka kata Syekh Samsu bin Nabi, "Amadhanu bil abdillazi kana umruhu bi Ahmad masrura wa ma tamuda." Kalau Abu Lahab aja kafir, menghormati lahir kandung Nabi oleh Allah Subhanahu diringankan, bagaimana kalau seorang hamba yang sepanjang umurnya bergembira tentang kelahiran kanjeng Nabi, dan orang tersebut adalah orang yang bertauhid, yakni orang yang beriman kepada Allah. Orang kafir menghormati lahir kanjeng Nabi diringan begini, bagaimana orang iman menghormati kanjeng Nabi? Jelas kita mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala.
1: Inggih, Kyai, niki wektalipun pun mboten nyekapi nggih.
0: Kang kula lajengaken mboten ingkang badhe ngaturaken dipun sumangga.
1: Sampun tabun 6 enjang niku nggih, Kyai. Inggih. Penutup kagem pertemuan kita di pagi hari ini, monggo Kyai.
0: Nggih. Para pamirsa yang kami hormati, itulah yang kula aturaken kanthi tentang keutamaan, keistimewaan, kemuliaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila menika monggo kula panjenengan sedaya dinten kapan niki tanggal kali wau kita bersama-sama untuk memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah.
1: Amin.
0: Ini kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten wonten kirang langkung menipun nggih kula matur nyuwun pangapunten. Akhiri wallahu taufiqil hakamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam. Pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang menyatakan proses relokasi Pasar Gadang telah selesai. Meski demikian, Pemkot meminta inspektorat melakukan review terhadap sejumlah aspek dalam proses tersebut untuk mengantisipasi persoalan di kemudian hari. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas masukan DPRD Kota Malang. Menurut Wahyu, DPRD memberikan masukan agar Pemkot melakukan evaluasi dan memastikan seluruh proses relokasi tidak menyisakan persoalan yang berpotensi muncul di masa mendatang. Atas masukan tersebut, Pemkot Malang telah meminta inspektorat melakukan review. Dalam Wahyu mengatakan review tersebut dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya celah dalam proses yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
2: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggihan malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pemerintah Kota Malang mendorong Perumda Tunas mengoptimalkan seluruh potensi usaha yang dimiliki. Selama ini aktivitas BUMD tersebut lebih banyak terlihat melalui operasional rumah potong hewan RPH. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan sebenarnya sejumlah sektor usaha Perumda Tunas masih berjalan dan menghasilkan pendapatan, namun kontribusinya dinilai belum optimal. Menurut Wahyu, salah satu kendala yang membuat pengembangan usaha belum maksimal adalah belum adanya direksi definitif. Karena itu Pemkot Malang mempercepat proses seleksi pengisian direksi. Wahyu menyebut Perumda Tunas memiliki sejumlah potensi usaha yang dapat dikembangkan. Salah satunya berawal dari sektor persewaan tempat. Bahkan Wahyu menyebut pendapatan dari sektor tersebut telah mampu menghasilkan surplus dibandingkan target yang ditetapkan. Pemkot Malang berharap pengisian direksi dapat memperkuat pengelolaan Perumda Tunas sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal.